0: Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol. Sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

gimana kira-kira ya keadaan jalan di pagi hari ini. Let's see. Kita mulai dulu dari jalan, dari depan jalan di Diponegoro nomor 61 tentunya ya, depan kantor tercinta RRI Bandung. Yuhu. Kalau pagi hari ini lihat dari jendela di sini ya, asik. Itu aman aja ya, lancar banget nih di jam 7 lebih 23 hari ini. Aman banget. Terus kita sedikit ke daerah Surapati, itu sebenarnya bukan merah sih, lebih ke padat karena belokan aja teman per dua. Aku akan mention yang bagian macet-macetnya aja ya teman per dua ya. Nah ini di jalan Seram di dekat The Summit Seliwangi Hotel, itu lumayan padat sih. Dan mau belokan ke Martanegara, Martadinata, sorry, nah itu agak merah ya. Terus juga di Taman Sari sedikit nih dekat Unisba. Oke, mungkin kayaknya merah karena lagi banyak yang lari ya. Panggil aku pelari culture nih gitu. Jadi wajar kalau pagi-pagi kayak gini. Terus ini merah sedikit di depan sekolah High Scope di Jalan Cipaganti, teman berdua. Terus di let me see. Laswi sedikit ya yang mau ke Martadinata yang dekat Deli Bakes tuh. Di Jalan Martadinatanya lumayan agak merah nih. Mungkin karena memang pagi-pagi lagi hunting bubur DPR ya kebetulan. Jadi rame gitu. Terus di Jalan Sudirman ini sedikit merah sih. Karena belokan mau ke Astana Anyar aja sama Gardu Jati jadi pertigaan. Jadi wajar kalau misalnya merah karena mungkin padet ya, lagi padet gitu. Oke, terus kita ke jalan BKR. Jalan BKR nih merah-merahnya paling ke belokan-belokan doang. Yang mau belokan Muhammad Toha, terus belokan mau ke Muhammad Ramdan. Tapi sisanya aman aja. Ada sih merah sedikit pas mau belok ke jalan Sriwijaya. Tapi untuk so far untuk pagi hari ini lancar ya Bandung ya teman berdua. Nah terus kalau ke bagian arah-arah Bojong sana tuh, aduh gue benci banget kalau harus lewat Bojong sana karena macet terus ya. Ini depan Mayapada merah teman Prodo, udah nggak heran kalau di situ. Terus ini di mana sih? Jalan Soekarno Hatta ya. Nah ini udah pasti nih. Soekarno Hatta yang mau belokan ke Karsak Lama juga merah. Terus yang mau ke Inhof Tang juga merah teman Prodo. Tapi sedikit kok, kayak benar-benar sedikit entet doang gitu. Sama nih merah nih di Pasar Kordon, alias nggak heran ya kalau pasar merah gitu. Ya begitulah teman Prodo untuk info lantas pada hari ini. Sebenarnya kurang lebih kalau misalnya di Bandung itu nggak akan macet banget, apalagi kalau pagi-pagi kayak gini ya. Cuman lebih ke padat aja karena mungkin banyak kendaraan. Dan apalagi ini hari Sabtu dan long weekend, jadi gak heran juga sih sebenarnya kalau pagi-pagi di Bandung udah agak macet gitu dalam berdua. Tapi tetap jaga keselamatan ya, karena yang penting itu sampai dengan selamat, bukan sampai dengan cepat.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
8: Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas! Oh, jelas!
8: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
8: Lu siapa?
9: Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh!
8: Cewek, maksud gue cewek.
9: Cewek ya? Cewek, siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
8: Iyalah. Lu siapa, Gum?
9: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
8: Tika siapa, Tik?
10: Udah pasti Fse gue.
8: Fse.
10: Cewek dong.
8: Cewek.
10: Oh, cowok.
2: Sampaknya.
10: Kan gue cowok. Gue apa ya?
8: Kalau gue Britney Spears lah.
10: Berlebihan.
8: Apa? Speed tembak. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa. Untuk Sofia Lacuba bisa?
8: Bisa. Dengar dulu nih. Lagu dengar.

0: apa?
1: Sombong pasti.
0: Oh iya benar.
2: Oh, jelas.
1: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika dia sejadi pacarku,
1: ngetop kamu ikutan. Mungkin enggak?
4: Mungkin.
0: Enggak, enggak mungkin.
1: Mungkin.
0: Mungkin
1: lah, semuanya itu mungkin.
0: Gak mungkin.
1: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin, kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: Mungkin, mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin.
1: Apaan sih lu?
0: Gak mungkin, mungkin, gak mungkin. Mungkin, gak mungkin.
1: Apa lagi?
2: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin, lagi pitak.
3: Lu, cerah-cerah. Wah, lu ngajak
1: cacing kepanasan
3: loh.
0: Gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Diam, gigi kelinci.
0: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
3: Apa lo monyong?
2: Walaupun gua monyong, ya. Pita gendut ya, tapi semuanya itu
1: mungkin.
2: Mungkin. Enggak mungkin pita.
0: Gini. Stop. Menurut gua
2: ya.
0: Mungkin deh.
2: Itu lu tadi gak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
0: Wow, gila.
1: Mending berantem. Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
0: Gak mungkin.

0: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
1: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Dih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tahu lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tau lah, emangnya ada?
0: Ada lah, Mika tambah yang.
2: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong, Lan. Lihat tuh, pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih, Lan?
0: Sebelah sana aja, Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk ah.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu. Dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa. Kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini. Gampang kan? Cukup dengan nggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget. Gak kuat, pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan. Yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.
2: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: Noni 6FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi hari ini spesial banget ya. Karena biasanya kalau di sorotan pagi ini lah cuma teleponan, tapi kali ini ketemu langsung nih ya sama narasumbernya depan mata Lala ya. Kita sapa aja langsung. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak Haris. Terima kasih sudah datang ya ke Pro 2 dan ngobrol sama Lala dan teman-teman Pro 2. Ini seru banget teman Pro 2, Lala dikasih merchandise. Enggak sih, bukan buat aku ya sebenarnya ya. Ini buat teman-teman Pro 2 sebenarnya. Tapi sebelum kita ngobrol, boleh dong perkenalan dulu nih ke teman-teman Pro 2 dan saat ini lagi ngapain, lagi sibuk apa gitu.
1: Halo Kak Lala.
0: Halo.
1: Aku Haris dari Padang. Aku penulis yang baru aja menerbitkan novel baruku. Judulnya ya, Leiden 2020-1920. Aku sibuk kuliah aja sih sekarang, gak selain juga nulis di sela-sela waktu kuliah. Karena S2 aku gak setiap hari ke kampus ya, cuma 2 hari. Jadi selebihnya bisa aku pakai untuk nulis dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu.
0: Wow, seru banget. Tapi udah mulai nulis dari kapan Kak?
1: Aku nulis itu di 2020 Kak, di COVID.
0: Oke. Gimana cerita dong?
1: Jadi waktu itu COVID ya, kita lockdown gitu, gak bisa kemana-mana ya. Jadi aku tuh mikir apa sih kegiatan yang bisa aku lakuin tanpa kemana-mana gitu. Dan akhirnya di situ mulai kebiasaan aku untuk membaca buku. Membaca buku, dan akhirnya di tahun 2021 setelah setahun ya, aku mikir, wah aku membeli buku nih gitu. Aku mengeluarkan sesuatu uang untuk mendapatkan buku gitu. Nah, aku pikir kenapa gak coba jadi penulis aja gitu. Artinya selain aku membeli buku, orang lain membeli bukuku gitu. Jadi iseng aja sih awalnya.
0: Oke. Awalnya iseng aja karena memang COVID lagi lockdown, bingung ngapain ya baca ya, buku gitu. Tapi basicnya nggak pernah, maksudnya kalau misalnya narik ke belakang nih sebelum COVID, nggak pernah tuh ada kepikiran atau basic untuk menulis.
1: Enggak.
0: Wow. Oke, benar otodidak berarti ya.
1: Benar, otodidak.
0: Wow, keren. Oke, tapi untuk proses nulis novelnya ini, biasanya tuh ide cerita tuh datang dari mana sih Kak?
1: Oh, ide cerita aku waktu itu karena 2020 itu aku semester pertama di jurusan sastra Arab Kak. Jadi aku S1-nya ngambil sastra Arab. Dan aku mulai membaca karya-karya yang diterbitkan oleh penulis-penulis Timur Tengah ya. Nah aku pikir setelah membaca kayaknya aku juga bisa nih bikin, tapi dengan versi lokalnya gitu, dengan versi Indonesia dan Sumateranya gitu. Aku mulai menulis tentang sukuku sendiri, Minangkabau gitu, intri-intri yang ada di sana gitu, kehidupan orang-orang Minangkabau, atau tulisan yang bermula cerpennya itu lokalitas lah gitu, cerita keseharian begitu.
0: Oke, berarti dari situ awalnya ya, bener. Memang dari kampus juga berarti gitu, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kampus juga membentuk nih Kak Haris yang sekarang gitu, luar biasa. Tapi untuk Leiden sendiri ini ada backgroundnya nggak nulis ini?
1: Iya, jadi ide Leiden ini, aku nulis Leiden ini di tahun 2022 ya Kak ya. 2022 itu aku udah semester berapa ya, 2 atau 3 gitu. Dan ada satu mata kuliah namanya filologi.
0: Filologi, oke.
1: Bener. Nah, filologi ini tuh apa ya, bidang studi yang mempelajari tentang manuskrip kuno gitu, naskah kuno gitu. Dan aku mendapatkan fakta ternyata naskah kuno Indonesia dan Nusantara ini lebih banyak disimpan di Belanda daripada di Indonesia gitu.
0: Oke. Ini fun fact juga nih buat aku nih, aku baru tahu. Terus gimana Kak?
1: Jadi koleksi di perpustakaan Leiden itu ada 26.000 lebih gitu.
0: Wow.
1: Sementara di perpusnas itu sendiri cuma 10.000 naskah lebih gitu. Jadi ada ketimpangan yang sangat-sangat jauh ya antara koleksi itu gitu. Dan aku pengen meng-highlight itu, makanya aku beri judul namanya Leiden gitu. Karena sejarah-sejarah Indonesia lebih banyak disimpan di perpustakaan Leiden.
0: Oke. Tapi untuk ceritanya sendiri ini mengangkat tentang apa Kak?
1: Tentang manuskrip kuno, jadi kan ada tahunnya di bawahnya.
0: Iya nih, 2020-1920.
1: Iya benar, 2020-1920. Gitu. Jadi ada sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang harta karun yang ditulis di 1920. Lalu dicari kembali di 100 tahun kemudian ya, di 2020.
0: Seru banget, seru banget. Berarti ini awalnya karena memang filologi tersebut ya. Kalau yang sayembara ini, apakah itu tentang Leiden juga atau beda lagi?
1: Nah, sayembara itu ini sebenarnya aku kirim naskah Leiden ini ke sayembara di tahun 2023.
0: Oke.
1: Jadi aku nulis sudah selesai mulai di 2022. Ha-ha. 2023 aku kirim ke sayembara, alhamdulillah juara 2.
0: Wow. Lalu
1: diminta sama Gramedia untuk diterbitkan di
0: Gramedia. Wow, alhamdulillah kerennya. Berarti memang awal perjalanan Leiden adalah dari filologi dulu nih. Iya. Terus kepenasaran tentang perpustakaan-perpustakaan Leiden dan Indonesia juga, terus manuskrip kuno, dan akhirnya rezeki ya, juara gitu di sayembara dan sekarang rilis ya. Dari tahun 2025 ya sebenarnya.
1: 25 baru 8 bulan.
0: Wow, keren banget teman Pro 2. Jujur nih ya, Lala sebenarnya suka banget baca buku, tapi memang aku tuh pemilih ceritanya nih gitu. Jadi kayak aku nyari cerita yang aku banget gitu. Iya, bener, dan ini Leiden menurut aku adalah aku banget. Boleh enggak buat aku satu?
1: Boleh, aku bawa tim Gramedia.
0: Tapi teman Pro 2 nih ya, di sini Kak Haris juga bawa 3 buku ya untuk dibagikan kepada teman-teman Pro 2 nih. Jadi teman Pro 2 boleh banget giveaway. Ini giveaway ya, kita giveaway. Jadi kalau misalnya kamu lagi dengerin sekarang, boleh langsung aja mention ya di WhatsApp Pro 2 di 0412 6020 9696. Kapan lagi bisa dapat buku gratis langsung dari penulisnya loh.

tentunya di sini. Tadi lah sempat ngobrol sedikit sama Kak Haris tentang background Kak Haris dalam menulis. Background aku kali ya. Jatohnya. Karena jujur lah tuh excited banget sama Prado buat ngobrol sama seorang penulis dan akhirnya kesampaian pagi hari ini. Yeah. Thank you banget ya sekali lagi Kak Haris sudah datang ya. Tapi ada kepikiran enggak buat bikin novel baru di

0: ada bidang yang nggak terlalu banyak oleh penulis Indonesia dieksplor.
1: Oke. Okay.
0: Karena berat ya, jadi harus riset-riset dulu, harus mencari fakta-fakta sejarah dulu, baru kemudian bisa nulisnya gitu. Jadi nggak seperti nulis novel dengan genre, misalkan pengalaman kita pribadi yang langsung bisa kita tuliskan begitu.
1: Bener. Oke, okay, tapi kalau misalnya untuk mood nulisnya sendiri nih, kalau punya kayak misalnya nih harus nunggu mood dulu atau kayak dipaksa duduk depan komputer? Harus mau nggak mau harus ngetik atau kalau gimana? Kakak tipikal yang kayak gimana nih?
0: Aku tipikal orang yang kalau udah mulai nulis, aku harus nyelesainnya gitu, nggak bisa berhenti satu hari aja nggak bisa berhenti gitu. Dan aku punya waktu tersendiri yang menurut aku nyaman gitu. Aku nggak bisa nulis di tempat yang rame. Aku harus nulis di tempat yang tenang. Jadi aku biasa nulis ya di atas jam 12 malam sih.
1: Oke, okay, tapi itu udah pasti. Maksudnya ada mood nulisnya.
0: Bukan, maksudnya nunggu orang tidur.
1: Oh iya iya iya iya, benar.
0: Udah tenang, aku baru bisa mulai nulis begitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau misalnya di let's say misalnya tiap hari nih kakak lagi nulis skrip gitu ya. Itu pasti ada mood untuk nulisnya atau dipaksa?
0: Pasti ada.
1: Oh, pasti ada. Keren. Keren, karena banyak banget film-film yang mengangkat kesusahan penulis untuk nulis gitu. Ya, iya kan? Jadi makanya aku penasaran gitu. Tapi pernah enggak ada di fase kayak gitu?
0: Sejauh ini belum ya.
1: Oh.
0: Semoga enggak ya.
1: Alhamdulillah rajin ya.
0: Ketika mulai satu proyek kan, aku benar-benar berhenti atau memberikan reward itu ketika dia udah selesai gitu. Jadi misalkan selama satu bulan nih aku nulis rutin setiap malam gitu. Jadi abis satu bulan aku mengambil masa liburku sendiri gitu. Aku nonton bioskop, aku tidur seharian.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Self reward ya.
0: Iya, aku Netflix-an, aku pergi kemana gitu ya. Gitu.
1: Oke. Berarti beda ya, bukannya. Berarti memang kakak itu tipikal yang idenya akan datang terus nih ketika lagi nulis gitu.
0: Iya, aku tipe penulis yang nggak bikin outline atau kerangka cerita gitu. Jadi aku langsung berhadapan dengan laptopku, langsung berhadapan dengan Microsoft Word-ku aja langsung nulis gitu.
1: Wow, keren banget. Proses nulis lainnya berapa lama kak berarti?
0: Kalau ini sekitar 3 bulanan, tapi aku ada riset sejarah itu ya karena
1: itu yang lamanya sejarah. Berarti ya?
0: Bener, itu yang lebih lama daripada nulisnya. Jadi kalau digabungin itu ya satu semester lah, 6 bulanan gitu.
1: Oke, okay. Ih keren banget lagi kak, keren. Tapi ada target gak misalnya malam ini kakak mau nulis harus berapa halaman misalnya gitu? Enggak?
0: Enggak, tapi aku akan berhenti ketika babnya habis gitu. Misalkan aku ada 7 halaman begitu. Lalu aku lihat jam nih, kalau udah dekat mau subuh aku enggak akan lanjut bab selanjutnya gitu.
1: Oke. Ih keren banget sama Pro 2. Tapi selain Leiden, kakak udah nulis berapa banyak nih?
0: Sebenarnya Leiden ini karya ketiga gitu. Okay. Jadi karya pertama itu di tahun 2022. Aku menang sayembara novel juga, tapi skema atau skalanya itu masih provinsi. Dan itu diterbitkan dalam terbatas hanya untuk kebutuhan dinas ya. Karena yang ngadain itu Dinas Kebudayaan Provinsi. Jadi gak dicetak untuk diperjualbelikan gitu kak, hanya untuk kebutuhan dinas gitu. Nah di tahun 2023 aku ada nerbitin novel juga, tapi bahasa Minang.
1: Oh my god, niche ya genrenya.
0: Iya, okay. Itu sebagai apa ya, tanggung jawabku mungkin ya sebagai orang Minangkabau gitu. Jadi aku nulis dalam bahasa Minang gitu.
1: Oke, keren.
0: Nah ini yang ketiga Leiden ini.
1: Oke. Tapi di antara tiga ini yang jadi pertimbangan kakak untuk akhirnya ngasih Leiden nih untuk sayembara novel Dewan Kesenian ini apa?
0: Uniknya aku bahkan gak tahu ya sayembara novel ini udah lama ya kan, sejak tahun 1970-an ya kayak udah ada sayembara ini.
1: Okay.
0: Gitu, sekali dua tahun gitu. Aku gak tahu ini sayembara yang bergengsi gitu. Jadi aku kirim-kirim aja tanpa tahu gitu. Dan gak berekspektasi menang juga gitu. Pokoknya ikutan deh gitu. Aku punya naskah nganggur nih gitu. Ikutan gitu. Gitu aja, dan waktu itu ditelepon juga agak kaget gitu. Diminta datang ke Jakarta gitu. Di bulan Juli kalau gak salah di 2023 itu.
1: Iseng-iseng berhadiah ya gitu ya. Keren, tapi keren banget. Tapi setelah merilis buku ya. Merilis buku yang pertama ini, berarti pertama kan ya kalau yang di Gramet gitu.
0: Benar, ini pertama.
1: Apa perubahan yang terasa banget sebagai seorang penulis?
0: Sebagai seorang penulis, aku merasa puas ya yang pertama atas diriku. Kayak aku punya hobi yang sekaligus bisa dijadikan pekerjaan gitu. Yang pertama, dan di usiaku yang belum menuntut terlalu banyak tanggung jawab dan kebutuhan, yeah, aku bisa

0: apa ya, semacam bertahan dengan ini dan hidup memenuhi kebutuhanku sendiri gitu. Dan ya itu bisa, aku tinggal di Padang yang gak terlalu menuntut apa ya, seperti Jakarta yang sangat-sangat semuanya
1: iya,
0: mahal gitu ya. Di Padang masih cukup murah untuk hidup gitu.
1: Oke, wow, keren banget ya teman produk. Kita apresiasi dulu dong, harusnya kita kasih tepuk tangan stadion. Nah anyway, ini buat teman-teman produk tadi kan sudah mention di awal ya, bahwa kita akan giveaway Leiden 1920 ya, untuk 3 pendengar yang beruntung. Nah ini dari aku aja gak apa-apa ya pertanyaannya ya. Tadi kan Allah sama Kak Haris sempat mention kenapa judulnya Leiden dan kenapa 1920 sampai 2020. Nah, yang tahu dan yang tadi dengar jawabannya langsung aja WhatsApp ke Prodoa di 0812 6020 9696, atau Instagram ya. Kita tunggu sampai kapan nih, Kak?
0: Oke, berapa ya?
1: Berapa hari ya?
0: 3 menit, 5 menit.
1: Buset, 3 menit, 5 menit. Ya udah, kita tungguin sampai besok deh teman Pro 2 ya. Nanti kita kabarin pemenangnya juga di Instagram @pro2bandung. Anyway, Kak Haris, terima kasih banyak ya udah ngobrol sama Lala. Udah ngobrol sama teman-teman Pro 2 juga dan membuat aku semakin penasaran ya dengan Leiden ini. Aku akan membelinya di Gramedia terdekat.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke. Ya udah, sehat-sehat ya Kak Haris ya.
0: Terima kasih banyak.
1: You're welcome. See you and bye-bye Kak Haris.

0: Tadi kita ngobrol sama Kak Haris ya, sekarang kita ngobrol lagi tapi beda lagi ya. Kita ngomong sama Kak Renata. Kita sapa dulu ya yang sudah bergabung di WhatsApp dari Pro 2 nih. Halo Kak Renata, Kak Rene.
1: Halo, halo semuanya.
0: Halo, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Sehat?
1: Sehat nih Kak.
0: Alhamdulillah. Jadi Kak Renata ini mahasiswi ya berarti sekarang?
1: Iya betul, aku mahasiswi semester 3 sekarang.
0: Wow, di mana?
1: Di Polban jurusan Teknik Kimia.
0: Wow, Teknik Kimia. Oke. Pada pagi hari ini kan kita bakal membahas tentang dari mata air ke desa wisata ya. Nah, ini hubungannya sama jurusan kamu apa, Re?
1: Nah, ini menarik banget ya, karena kita tuh awalnya melihat suatu desa di daerah Cikalong Wetan. Ini tuh punya potensi mata air yang sangat besar gitu. Nah, permasalahannya tuh di mana di desa dekat mata airnya tersebut tuh tidak mendapatkan air yang dari mata air tersebut karena rumahnya tuh di atas tebing gitu, Kak. Jadi okay. Kayak warga yang lain tuh dapat airnya, sedangkan warga yang dekat tuh kesusahan.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, mereka tuh ada sih dapat air dari kayak mata air di gunung, cuman airnya tuh kecil. Nah, makanya nih kita dari Teknik Kimia mau ngebangun gitu suatu pompa yang namanya tuh pompa hidram.
0: Wah, wow, pompa hidram itu apa tuh maksudnya?
1: Nah, pompa hidram tuh pompa yang bisa bekerja tanpa listrik ataupun BBM. Jadi ini tuh mengandalkan kekuatan aliran air gitu, Kak.
0: Oke, ih kalian keren banget sih. Tapi aku penasaran deh, kok bisa itu mata airnya padahal deket sama si desa yang tersebut tapi nggak ngalir ke sana gitu, nggak banyak ke situ. Itu kenapa? Ketika kamu ke sana, nah, nemu nggak masalahnya?
1: Karena warganya tuh, ya itu Kak, yang tinggalnya tuh di atas tebing. Jadi mereka tuh ya harus pakai ya alat lah gitu, kayak pompa. Cuman kan nggak semua rumah, semua kepala keluarga punya pompa masing-masing kan di rumahnya,
0: yeah,
1: buat ngalirin air. Karena kan jaraknya juga lumayan jauh dan tinggi juga, Kak. Dan PR juga gitu untuk mereka kalau misalnya buat bolak-balik mandi segala macam ke bawah gitu.
0: Oke, jadilah kalian dari situ menginisiasikan untuk membuat proyek ini gitu ya.
1: Betul.
0: Wow, keren banget. Tapi udah berjalan berarti proyeknya sekarang?
1: Iya Kak, kemarin kan kita tuh udah memulai praacaranya selama 2 hari. Di sana tuh kita membuat suatu bak perenang gitu yang tujuannya tuh untuk menampung sebagian airnya sebelum dialirkan ke pompa. Jadi kita ngebangun bak perenangnya kayak dari semen gitu.
0: Oke. Terus untuk teknologi si pompa apa tadi namanya? Sorry.
1: Pompa hidram, Kak.
0: Pompa hidram. Ini teknologinya apa ya? Mungkin yang lebih gampang dimengerti lah sama teman-teman Pro 2. Apa?
1: Boleh. Mungkin akan aku jelasin cara kerjanya mungkin.
0: Oke,
1: Kakak pernah enggak sebelumnya kayak naik mobil tapi mobilnya kebut-kebutan gitu?
0: Pernah,
1: Nah, kalau misalnya mobilnya tiba-tiba direm, kan Kakak pasti kedorong ke depan dengan kuat gitu kan?
0: Betul, betul. Dan itu ngagetin ya.
1: Nah, pompa hidram tuh bekerjanya sama kayak gitu. Jadi okay, pompa ini tuh memanfaatkan air yang mengalir turun, terus diberhentiin tuh secara ngedadak sama katup yang ada di pompa itu. Nah, karena diberhentiinnya tuh kayak tiba-tiba, air itu tuh bakalan ngasilin daya dorong gitu, Kak. Kalau misalnya sebutan ilmiahnya tuh water hammer.
0: Okay.
1: Nah, daya dorong ini yang bakalan kayak seolah nendang air itu buat naik ke tempat yang lebih tinggi gitu, Kak.
0: Oh gitu, keren, keren, keren, keren, keren. Ini berarti kamu sekelompok kah atau kayak memang seprodi kamu atau gimana untuk bikin pompa hidram ini?
1: Jadi sebenarnya itu tuh proker dari himpunan aku, Kak.
0: Oh, himpunan.
1: Di Departemen Sosial Masyarakat.
0: Halo?
1: Halo?
0: Oke. Jadi ini dari himpunan awalnya.
1: Iya.
0: Terus jadi, yang pertama,
1: Kan di himpunan, kenapa di himpunan kita tuh ada departemen, namanya Departemen Sosial Masyarakat. Nah, di Departemen Sosial Masyarakat inilah proker di mana kita tuh ngebangun pompa ini. Nama prokernya tuh Chad Masaka.
0: Oke, Chad Masaka, keren, keren, keren. Makanya dari situ lahirlah si program ini gitu ya, dan juga pompa hidramnya.
1: Betul.
0: Juga. Tapi untuk teknologinya sendiri dan penamaannya sendiri, ini ada keterlibatan siapa dari teknologi ini?
1: nama yang mana kan, nama pompa hidran?
0: Iya, dan iya, dan teknologinya, dan kayak kenapa akhirnya memutuskan untuk memakai pompa ini dan teknologi ini gitu. Itu kalian bareng-bareng kah atau gimana, atau karirnya sendiri?
1: Tentunya bareng-bareng kak, karena kan ya seperti yang tadi aku dijelasin, kalau misalnya warga di sini kan kesulitan untuk ngambil air, dan pompa ini tuh memiliki kelebihan sendiri, itu ya nggak usah pakai BBM dan juga listrik, di mana kan berarti menekan biaya operasionalnya gitu, operasionalnya itu bakalan rendah, dan juga maintenance-nya atau perawatannya sendiri tuh bakalan minim gitu, karena kan memanfaatkan gravitasi dan katup gitu, sehingga alat ini tuh sendiri tuh bakalan jarang rusak, dan alat ini tuh bisa bekerja 24 jam non-stop selama sumber airnya tuh mengalir, Kak.
0: Oke, keren banget. Berarti memang ini hasil karyanya Karere dan teman-teman juga ya sebenarnya gitu.
1: Banget.
0: Tapi ini kan memang dibuat sama Karere dan teman-teman himpunan ya. Tapi masyarakat setempat itu ikut terlibat nggak sih mereka, atau mereka terima jadi nih karena mereka mungkin juga nggak tahu tentang teknologinya atau gimana?
1: Betul nih Kak. Pastinya kita memerlukan partisipasi masyarakat sekitar ya, seperti untuk membangun bak perenangnya sendiri, karena kan kita sebagai teknik kimia, untuk aku dan teman-teman, kita kan kurang tahu juga gitu untuk membangun suatu kayak bak pakai semen gitu, karena kan kita belum belajar mungkin ya kayak gitu. Jadi kita minta bantuannya gitu kepada warga, kita bekerja sama gitu dengan warga sendiri untuk membangun bak penenang, dan juga berkonsultasi gitu dengan area di sana untuk bagaimana-bagaimananya gitu. Karena kan warga di sana pastinya paling tahulah dengan daerah sekitar sana.
0: Benar. Jadi memang tetap masyarakat pun ikut untuk membantu dan berkontribusi ya dalam proyek ini gitu. Ih, keren banget deh kalian. Terus gimana feedback dari masyarakat di desa itu, Kak, sejauh ini?
1: Nah, feedback dari masyarakat desa tuh seneng banget, Kak. Bahkan kemarin tuh mereka kayak excited gitu, kayak karena kan dengan adanya pompa ini tuh mereka bakalan memudahkan lah ya hidup mereka gitu, dengan adanya kemudahan akses air. Mereka tuh excited gitu, kayak alhamdulillah segala macam kayak gitu, Kak.
0: Oke, iya dong, bersyukur ya, pasti ada yang mau membantu gitu. Tapi aku penasaran dari segi kakak Karere dan teman-teman gitu ya, tantangannya apa nih ketika membangun pompa hidram ini?
1: Pantangannya tuh
0: tantangan, sorry,
1: dari tantangan. Nah, yang pertama tuh pastinya dari desain awalnya. Pasti kan kita tuh dari awal konsultasi juga gitu kan ke dosen yang berkaitan gitu tentang desainnya bagaimana, karena nggak bisa kan langsung cuman masang pompanya, karena ternyata harus bikin kayak bak penenang, bak penampung kayak gitu, dan juga untuk lokasi penempatan pompanya sendiri tuh harus strategis gitu, Kak. Harus berada di elevasi yang cukup dan juga jarak yang cukup. Kita juga harus konsultasi juga gitu kepada masyarakat sekitar, di mana kalau misalnya untuk ukuran panjang segini kira-kira pompanya tuh aman disimpan di mana, segala macam gitu, Kak. Menurut aku itu tantangan yang emang lumayan, tapi ketika kita udah menemukan solusinya tuh jadi kayak wah, semangat, ternyata kita bisa loh kayak memecahkan masalah kayak gitu bersama-sama.
0: Bener, apalagi kan ini adalah satu proyek yang diinisiasikan oleh banyak kepala ya, Karere ya, jadi memang harus bekerja sama dalam hal itu. Tapi ketika perbedaan pandangan ini terjadi, kalau Karere sendiri waktu itu mencari jalan tengahnya gimana?
1: Pastinya aku nerima gitu semua saran dari teman-teman, dari dosen, dari warga gitu mengenai permasalahan yang kita hadapi. Solusinya tuh aku bersama tim riset, jadi disclaimer mungkin ya, jadi di SASMA ini tuh ada tim risetnya gitu. Jadi tim riset itu bakalan nganalisis lah gitu, mana nih saran-saran yang masuk akal, yang bisa kita kerjain dan juga emang solutif gitu. Kayak gitu sih, Kak.
0: Oke, jadi memang ada yang nampung juga ya saran-sarannya, iya, gitu.
1: Betul,
0: ih
1: betul.
0: keren banget deh Kak Karere dan teman-teman, keren banget. Aku acungin dua jempol ya, empat sama kaki aku nih. Anyway, buat teman-teman Prodo yang mau nanya-nanya tentang proyek ini dan nanya-nanya tentang ya masih banyak hal lah ya tentang mata air ini, boleh banget langsung aja WhatsApp ke Prodo 2 di 0812 6020 9696.

0: Masih barengan sama Ala tentunya, dan masih barengan juga sama Kak Rere. Halo Kak Rere.
1: Halo Kakak.
0: Halo. Oke, terus kan kita masih membahas tentang pompa hidrum ini ya, dan juga proyeknya Kak Rere dan teman-teman gitu. Keren banget. Tapi pengalaman paling berkesan bagi kamu apa sih, Rek, pas lagi menjalani proyek ini gitu? Tapi kan ini ke desa gitu ya, kamu langsung datang ke sana, melihat desanya kayak gimana, yang paling berkesan buat kamu apa?
1: Mungkin yang paling berkesan buat aku kayak bagian dimana kita datang ke desanya gitu, Kak. Interaksi sama warga sekitar, terus juga kayak sosialisasi dikit-dikit tentang pompa hidrumnya. Karena disclaimer mungkin ya Kak, karena kita tuh hari-hanya tuh belum belum terjadi gitu, belum, masih tanggal 25 Agustus.
0: Oh, oke.
1: Jadi kayak mungkin ya yang paling berkesannya itu sih Kak, karena kan kita kayak jarang-jarang gitu kan nikmatin pemandangan sebagus itu di daerah pedesaan. Jadi kayak lumayan lah bisa disebut sebagai healing juga mungkin ya.
0: Benar. Oh, jadi ini pelaksanaannya belum, tapi kalian lagi bikin ininya, berarti gambarannya gitu untuk tanggal 25, atau udah jadi nih hidrumnya?
1: Masih persiapan Kak, jadi kemarin tuh kita baru ngerjain kayak sekitar 15%-nya lah gitu, buat biar waktu hari-hanya tuh nggak terlalu banyak pekerjaan gitu Kak.
0: Oke, jadi di hari-H ini adalah pengerjaan untuk nyatu-nyatuin bagian ini gitu ya berarti ya?
1: Bisa dibilang kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, kurang lebih gampangnya lah gitu ya.
1: Ya,
0: oke,
1: betul.
0: Semangat ya Kak Rere dan teman-teman ya, semoga lancar oke pengerjaannya ya.
1: Terima
0: terus
1: kasih,
0: mulai berangkatnya kapan?
1: Nah, nanti tuh kita selama 5 hari tuh dari tanggal 27. Tanggal 27 Agustus sampai tanggal 31 Agustus.
0: Oke, semangat ya karena jaga kesehatan juga, karena kan Bandung ini lagi dingin banget ya. Itu tuh di mana berarti itu? Di daerah deket mana
1: di
0: gitu?
1: Di daerah dekat Purwakarta Kak.
0: Oke, itu masih dingin lah ya di sekitaran situ ya.
1: Dingin banget, kalau subuh itu dingin banget, apalagi airnya.
0: Iya, airnya dingin, langsung asli kan, soalnya dari gunung, dari mata air ya, itu udah pasti
1: iya,
0: dingin, itu seger
1: air,
0: gitu.
1: Airnya.
0: Bener-bener. Ih, kapan when ya ngerasain mata air langsung?
1: Air kan nanti ke sana, kan di sana juga ada wisatanya kan. Nanti
0: iya,
1: kapan bisa main
0: ke
1: sana?
0: Mau banget nanti kalau misalnya aku udah enggak sibuk ya. Ya kesehatan lah pokoknya karya sama teman-teman. Oke, tapi harapan kamu sendiri nih untuk keberlanjutan proyek ini setelah mungkin teman-teman karya sudah selesai nantinya membangun proyek ini, harapan kamu apa sih untuk proyek ini atau untuk pompa air inilah dan desanya ke depannya?
1: Iya, yang pastinya semoga pompa air ini tuh masih bisa maksudnya dioperasikan gitu, walaupun setelah kita selesai gitu pengabdiannya, masih bisa masyarakat rasakanlah gitu manfaatnya, dan juga dirawat oleh masyarakat biar mereka bisa terus gitu merasakan kemudahan akses air gitu, biar proker kita tuh berkelanjutan. Dan juga kan di sana tuh Kak, kita sebenarnya bukan cuman masang pompa aja nih, tapi juga nge-revitalisasi wisata yang ada di sana. Nah, semoga dengan adanya kita nge-revitalisasi wisata itu ekonomi di sekitar desa tersebut bisa meningkat gitu Kak, adanya ekonomi sirkular gitu.
0: Amin, robbal alamin, ya Allah semoga berlanjut ya, dan semoga juga pokoknya ini memudahkanlah untuk warga-warga desanya ke depannya. Amin. Terakhir banget nih, pesan Kak Rere untuk teman Pro 2 yang pengen ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan tapi masih bingung harus mulai dari mana. Boleh dong kasih pesan-pesan yang Rere?
1: Boleh banget Kak. Nah, buat kalian yang pengen gitu ngejaga lingkungan dari hal kecil, mungkin bisa dimulai dari berhenti ngegunain sampah plastik gitu. Kayak misalnya bawa-bawa tumbler atau enggak ngegunain makanan sekali pakai gitu, kayak misalnya styrofoam kayak gitu, bisa bawa misting gitu ya mungkin Kak. Jadi biar kalian tuh bisa mengurangi limbah plastik gitu, karena kan limbah plastik tuh banyak banget ya Kak, bisa terjadinya banjir gitu karena sampah itu ada di sungai kayak gitu. Itu hal kecil sih Kak, tapi sangat bermakna. Terus juga kalian mungkin di rumah yang sampahnya belum dipilah organik sama anorganik, mungkin sekarang bisa mulai dipilah biar nanti di TPA tuh bisa memudahkan gitu untuk pekerja di sana.
0: Wah, memang balik lagi sih yang utama tuh adalah dari diri sendiri dan dari pengelolaan sampah ya sebetulnya. Betul gitu. Banget. Karena memang hal-hal besar itu juga dimulai dari hal kecil, teman Pro 2. Jadi ingatlah itu ya. Tanamkan di pikiran kita dan di mindset kita. Gitu. Oke deh, makasih banyak ya karena udah ngobrol sama Lala dan teman-teman Pro 2. Semoga sukses ya nanti prokernya ya. Semoga lancar, oke?
1: Okay? Oke, makasih Kak.
0: Sama-sama, sehat-sehat ya Kak dan teman-teman ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke, sama-sama, see you and talk to you soon, bye-bye. Kita doakan bersama-sama ya teman Pro 2, semoga proker yang dikerjakan sama Kak Rere dan teman-temannya berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk warga dan sekitarnya.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
3: Tenggarakannya.
0: Kamu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Makasih banget Om Perdo udah nemenin Lala Dispa hari ini dari jam 5 sampai udah mau jam 10 ya. Thank you. Habis ini santai siang kamu ditemenin sama Sandy Andini ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu barat, lagu Indo, boleh banget. Ini waktunya kamu buat take over playlistnya Pro 2 ya, dari jam 10 sampai jam 12 di santai siang dong tentunya. Yaudah nanti kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi ya teman Pro 2 ya. See you and bye-bye. Stay safe and stay healthy ya teman Pro 2.

0: Santai Siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evang.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Erykah Badu yang setelah lebih dari satu dekade tanpa album baru, Erykah Badu akhirnya bersiap membuka era baru bersama produser hip-hop The Alchemist. Keduanya resmi mengumumkan album kolaborasi yang akan dirilis secara digital pada 28 Agustus 2026 melalui Control Freak Records dan juga Young Recordings, di mana pengumuman tersebut turut disertai single terbaru Witch Doctor yang menyusul Next to You serta Echoes 19 Mix yang sebelumnya dirilis secara eksklusif melalui Amazon Music.
0: Info Pro 2.
2: Informasi kedua datang dari Rex Orange County yang kembali berkolaborasi dengan Daniel Caesar lewat lagu terbaru berjudul Indecision yang rilis pada 19 Agustus kemarin, di mana lagu ini menjadi kolaborasi kedua-duanya setelah double single Rearrange My World, There's a Field That's Only Yours yang dirilis tahun lalu. Mengusung balutan ballad yang lembut, Indecision mempertemukan karakter vokal soulful keduanya dalam lagu tentang keraguan, kebimbangan, serta perasaan terjebak di antara apa yang dirasakan dan apa yang sebenarnya diketahui.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir datang dari Mariah Carey yang resmi memasuki era perayaan ulang tahun album Glitter, di mana sang diva pop mengumumkan edisi 25 tahun dari album Glitter akan dirilis pada 30 Oktober mendatang, sekaligus meluncurkan versi baru dari lagu Didn't Mean to Turn to You. Menghadirkan kolaborasi bersama penyanyi penulis lagu asal Kanada, Rochelle Jordan.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

0: You're still listening Produ 96.7. Selamat siang teman Produa. Hai, welcome back to Produa Santai Siang di edisi weekendnya kamu Sabtu 22 Agustus 2026. Sandy Puspan ini ya temenin kamu di rangkaian acara Produa Santai Siang ini 10 sampai 2. Iya dong, karena nanti jam 2 kan bakalan ada Rio yang bawain chartnya teman Produa. Dan pastinya di 2 jam pertama saya ngajak kamu request ya yes, teman Produa di 0812-6020-9696 buat kamu yang memang pengen lagu dari musisi favoritnya di puterin, kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696. Ini dari tadi udah ada yang minta lagunya Daniel Poulter, boleh dong Kak Sandy? Boleh sih, ini masuk dalam showback time-nya kita teman Pro 2 ya. 0812-6020-9696 teman Pro 2 yang pengen lagu dari musisi favoritnya diputerin, you langsung WhatsApp Sandy aja, ataupun buat kamu yang udah punya aplikasi RRI Digital, boleh ya. Di aplikasi RRI Digitalnya di situ ada chat roomnya, kau bisa lewat chat roomnya di RRI Digital.
1: Produa. Throwback time.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

This is also coming from Rihanna featuring Neo with Hate That I Love You So. Rilis di bulan Agustus 2007 lalu. 21 Agustus dong rilisnya teman Pro 2. Ini diambil dari albumnya Rihanna, Good Girl Gone Bad. Really? Ya, ini wow. Aku merasa kayak terbang kembali ke zaman itu. Yes, ini berarti udah berapa tahun teman Pro 2? 19 tahun ya. 19 tahun yang lalu, baru kemarin ulang tahun ke 21 Agustus ulang tahun ke 19 tahun lagu itu tuh ya. Dan pasti ini masih menjadi sebuah apa ya? Heartbreak anthem mungkin yang dibawakan sama Neo dan juga si Rihanna ya. Kalau misalkan yang kayak gitu lagu favorit kamu ya, kamu juga bisa minta lagunya, request lagunya di siang hari ini karena saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 2 siang nanti, dan di 2 jam pertama sampai jam 12 nanti bakalan ajak kamu buat request time di 0812-6020-9696. Selamat siangnya Sandy buat Ginar. Ginar minta lagunya Kelani yang Folded aja Kak Sandy. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Terima kasih banyak. Terus juga ada dari Kak Sandy mau Bernadia, ini dari Gigin Firman ya. Bernadia, kita buat menyenangkan. Semangat selalu buat yang weekendnya masih harus kerja. Sukses buat semuanya teman Pro 2. Terima kasih Gigin Firman yang udah request. Ada juga tadi yang minta lagunya Daniel Caesar. Tungguin ya Daniel Caesarnya ya. 0812-6020-9696. Saya ini masih tungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti. So stay close on 96FM. We have Folded Kehlani teman Pro 2. Banyak banget yang suka lagu ini, termasuk Sandy. Kita nyanyi bareng yuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Teman terbaik.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling di
1: ada lah. Susi Susanti.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Dahulu semua indah, dahulu.
3: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
3: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
3: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

You're still listening Prodo 96 FM, masih di Prodo Santai Siang. Teman Prodo, kita bacain lagi yang masuk ya. Gigin Firman, tungguin abis ini Bernadianya. Ada Sony Handayani juga, selamat pagi Kak Sandy. Oni Diranca Ekek request Naomi Scott yang judulnya A Whole New World. Naomi Scott-nya Sandy masih punya yang Speechless, boleh ya? Sandy masukin yang Speechless aja buat kamu ya. Terima kasih Kak Sandy, sama-sama. Ada juga dari Randy. Randy minta lagunya dari Piwi Gaskin yang Fluktuasi Glukosa dong Kak Sandy. Terima kasih, sama-sama. Tadi juga ada yang minta lagunya Olivia Rodrigo Drop Dead. Kak Sandy apa kabar? Putri di Dago. Hai Putri. Ya, seneng banget kedengerin Kak Sandy siang-siang. Biasanya sore sama pagi. Ih, kamu tahu banget jadwal aku ya. Minta lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Ya, yes, lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Semangat Kak Sandy siarannya sampai jam berapa, Kak? Sampai jam 2 siang sayangku ya. Jadi aku bakalan temenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau misalkan kamu mau makan siang, kamu mungkin kayak ada apa tuh namanya? Kayak makan siang di weekend ini bareng teman-teman kamu, Sandy ada ya buat kamu ya. Yuk teman Pro 2, 08126020969 dan juga di aplikasi RRI digitalnya. Sandy tungguin sampai jam 12 siang nanti requestnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya dengerin Santai Siang bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Banyak aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakarta.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah
0: Jakarta. Kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Lalu apa?
0: Magelang. Magelang, Mak! Magelang!
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

You're still listening Pro 96 FM. Masih di Pro 2 Santai Siang. Sandy masih terus temenin kamu, teman Pro 2. Yes. Selamat siang buat kamu yang baru gabung Pro 2 Santai Siang. Pastinya thank you juga buat kamu yang udah request di 0812 6020 9696. Belum request, Sandy masih tungguin requestnya, teman Pro 2 ya. Dan thank you juga buat teman Pro 2 yang udah tadi ada yang telepon-telepon sih, cuman kayaknya kita gak buka line telepon ya. Kita bacain lagi WhatsApp yang masuk. Fahri minta Justin Bieber Holy, atau Justin Bieber yang mana aja. Holy, holy, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Holy, holy gak masuk ya, Daisy saja ya. Boleh, Daisy aja. Terus ada Sandi satu astaga bercanda by Bunga Reiza. Coba nanti aku coba cari ya, biar joget-joget dong kalau enggak ada. Kalau enggak ada yang joget-joget kayak gitu, aku kasih Nona. Kamu mau Nona atau mau kamu bukan main-main gue. Coba ya, sebentar. Naikilah. Naikilah aja ya. Mau ya? Oke. 0812 6020 9696. Saya ini masih tungguin requestan kamu, teman Pro 2.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat, tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @rri_bandung. Yuk, pendaftaran gratis.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Pro 2.
5: Pro 2
6: Throwback Time.
5: Masih ingat sama lagu ini?
7: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Sophie Alice Baxter

2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang salat azan zuhur ya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Abis itu Sandy bakalan balik lagi buat temenin kamu di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب ملك panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah alwasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: still listening Produa 96, saya masih di Produa. Santai siang teman Produa. Masih bareng Sandy Puspandini juga siang hari ini. Satu single dari Usher, Burn, yes. Banyak banget yang berharap Usher itu bisa menjadi salah satu musisi luar yang konser di Indonesia. Tapi nampaknya kita harus lebih sabar deh untuk menunggu hal itu terjadi, ya gak sih? Selamat siang buat kamu yang lagi sibuk cariin tempat makan siang, coffee shop di kota Bandung. Soalnya memang udah ada satu tempat pilihan kamu siang hari ini, waiting list. Aduh, gimana dong ya? Jangan khawatir ya, kalau misalkan berbicara tentang makan di kota Bandung gak akan kelaparan teman Produa. Karena selain kafe-kafe, restoran, coffee shop yang ada di kota Bandung, banyak banget street food ya, makanan yang memang bisa kamu coba, yang memang kamu bisa pesan lewat online ya. Even gak ada kayak tokonya gitu, atau restonya, tempatnya teman Produa. Dan biasanya kita ngereferensiin itu semua ya di Produa Santai Siang ini, di Produa UMKM teman Produa. Dan kali ini ya, siang hari ini nanti di menit ke-30 saya ini bakalan ngobrol sama seorang gadis muda ya, cantik teman Produa, dan ternyata udah punya usaha kuliner keluarga ya. Kita tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Produa 96 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih, pakai ditanya.

0: Yes, back to the show teman Produe. Kita siang hari ini masih ngebahas tentang makanan khas Belanda. Ini asli teman Produe, resepnya juga asli, Bibistroop Waffle. Dan kalau tadi kita ngobrol sama Ayla, Ayla, yeah, it seems like you bring your mom and dad, and it seems like I'd like to talking to your mom. Is that all right?
1: Yes, of course.
0: Let's bring the moms here. Hi, mom.
2: Halo.
0: Hi. Ini kalau mama, mama orang Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia aja ya.
2: Iya.
0: Sehat, Tante.
2: Sehat.
0: Tante boleh deketan sama headphone-nya?
2: Oke.
0: Mikrofonnya. Nah, sehat ya, Tante,
2: sehat.
0: Ya. Oke, ini keren banget loh tadi Ayla udah bercerita tentang bagaimana membuat Bibistroop Waffle ini sampai akhirnya tuh Ayla berkali-kali cerita dibantu sama parents. Itu gimana Tante untuk kayak encourage Ayla untuk di usia 15 tahun ini ternyata sudah hebat banget menjadi seorang entrepreneur khususnya di bidang kuliner.
2: Nah, Ayla tuh emang dari dulu, dari kecil emang hobinya kan bikin masak, bikin-bikin kue. Dan karena dia sekarang tinggal di Indonesia dan dia melihat teman-temannya yang masih ada di Belanda itu dengan umur 14 tahun mereka sudah boleh kerja kan kalau di sana.
0: Oh, di sana boleh.
2: Yeah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi banyak yang udah kerja di supermarket atau di toko-toko dan udah bisa menghasilkan uang sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dia kemarin di sini, "Mama, aku di Indonesia juga mau kerja kayak teman-temanku, aku ingin punya penghasilan sendiri." Terus ya aku bilang kan, saya bilang kalau di Indonesia sedikit susah.
0: Betul. Oke. Okay.
2: Iya, dan gimana kalau kamu kan suka dengan baking ini? Nah itu ya makanya muncul idenya tuh dari situ sebenarnya.
0: Dari situ,
2: iya.
0: Karena memang dari Belanda juga kayak suka baking.
2: Oh iya.
0: Sebenarnya the biggest influence dari Ayla untuk sampai dia bisa baking siapa sih Tante?
2: Kayaknya siapa ya Ayla?
0: Who's your biggest influencer?
1: I think Mama.
0: Mama, yeah. Mama is so good, really good at cooking and baking.
1: When I was younger, I always be next to my mom while she's cooking, and sometimes
0: really?
1: And sometimes she asked me to cut something, so then I cut and I just watch it. So that's how I learned actually.
0: Oh, how cool. So sweet, kita tepuk tangan dulu buat mamanya Ayla. Keren sekali. Mama berarti di sana suka masak Indonesia juga ya?
2: Nah, kalau tinggal di luar negeri itu untuk cari masakan Indonesia kan sedikit susah.
0: Susah emang bumbunya ya.
2: Bumbunya mungkin ada yang jual, tapi semuanya harus kita olah sendiri kan.
0: Okay.
2: Jadi mau enggak mau, jadi kalau kepingin sesuatu, pingin kayak tadi dibilang batagor atau pempek, itu harus bikin sendiri.
0: Oh iya, yes. Ngolah sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: All for the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: Yan. Nanti yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Yah, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat mana cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: AA-nya A boxer tapi. Malah tarung beraja. Waduh. Diaperkat tuh. Diaperkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

listening Pro 296 FM, back to the show, masih di Pro 2 Santai Siang. Terima kasih buat kamu yang udah terus simak Pro 2 di 96 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat siang Sandy buat Benny yang lagi dengerin di Batu Jajar katanya ya. Kak Sandy, aku juga lagi dengerin di Cimahi, ada Laras. Laras, apa kabar kamu di Cimahi? Katanya Cimahi lagi banyak ini ya, kayak peralihan jalan karena lagi ada perbaikan di sana. Jadi lumayan agak macet katanya di Cimahi. Sabar-sabar ya teman Pro 2 ya. Dan selamat siangnya Sandy juga buat David. Minta lagunya Juicy Lucy yang sayangnya dong Kak Sandy. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja ya. All crew Pro 2 terima kasih banyak ya. Spesialnya katanya buat semua teman-teman Pro 2 96 aja. Oke, terima kasih. Anyway, kita masih punya 15 menit lagi buat kamu dengerin lagu-lagu yang ada di Pro 2 96 FM. Dan teman Pro 2 pastinya juga nanti jam 2 kita bakalan gabung sama Rio Aditya untuk ikuti Pro 2 Chart International dan juga Indonesia. Stay close.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hidup lama di Bandung tapi enggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
3: Let's go. Sebandung apakah kamu?
2: Yo,
3: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
2: Bandung Atas.
3: Terus tiba-tiba diajak main bola.
2: Main bola.
3: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
2: Apa tuh?
3: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
2: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
3: Oke.
2: Okay. Hmm. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
3: Daerah apa tuh?
2: Ranca.
3: Ketawa.
2: Ketawa.
3: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
2: Oh, problem apa tuh?
3: Majalaya.
2: Kenapa?
3: Majalaya buat lo.
2: Masalah ya.
3: Masalah.
2: Masalah. Mabula.
4: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
3: Hah? Kok bisa
4: jalan di Hamplas?
2: Ciamplas.
3: Masuk
2: Paiki
3: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
2: Parah.
3: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
2: Apa tuh?
3: Kopo. Nata de Kopo.
2: Nata de Kopo.
3: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
2: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
3: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
2: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
3: Yeah.
2: Persahabatan bagai parompong.
3: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
4: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
3: Wah,
4: jadi aduh, suka
3: curhat nih.
4: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
3: Pajajaran dong. Aduh.
2: Kepikiran. Pacacaran.
3: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu.

0: tuh gitu.
1: Daerah apa tuh?
0: Daerah Cica. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
2: Kalau dari saya las ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
2: Gas ibu.
0: Kok gas ibu?
2: Gas ibu. Oh.
0: Kalau cowok gas bapak. Gas
1: bapak. Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh. Iya benar.
2: Lagi.
0: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
1: Kenapa tuh?
0: Jalan Pasir Kaliki. Kaliki Ben.
1: Habis makan langsung lari-lari. Iya,
0: Kaliki Ben jadinya ya kan.
1: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
0: Wah.
1: Pasir Ampun.
0: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
2: Oi, apa tuh?
0: Tahu nggak?
2: Apa tuh?
0: Jalan Layang Pasuparti.

0: sini harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Thank you so much for listening Pro 2 Santai Siang di edisi Sabtu 22 Agustus 2026 ini. Abis ini kita ikutin Pro 2 Chart International dan juga Indonesia jam 2 sampai jam 4 sore nanti. So, Sandy signing off ya. Have a great day, have a great weekend. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
5: 96 FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
6: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
7: 20.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: Indonesia Top 20.
7: 16.
8: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: 14.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.

0: Lagu terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini.
0: On
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
0: Satu.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali. Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu. Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama ngeliat.
0: Okay. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya, lewat Nada Bumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya. Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota. Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya. Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Nah,
2: habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin.
0: Waduh.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang tuh.
0: Oh parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, apa belum di approve?
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh. Lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Memang kesehariannya begini.
2: Memang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu nih Gan. Lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contoh ya, antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Dani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya. Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh.
2: Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas. Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix, kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: yang gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look apa ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa Ledang Dut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
4: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya. God bless.
0: Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya.
0: Mm-hmm.
2: Power metal.
0: Oh iya.
2: Yeah. Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Yeah.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua. Yeah.
1: Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya.
1: Untuk menjadi vokal rock. Yeah. Gitu.
0: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan,
0: head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Hmm, iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar, wes.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya, Om Rio ya. Tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh.
0: Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin Teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus
0: hits-hitsnya. Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini yang kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, gitu, merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pernah lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Jadi minta maaf maaf ya.
3: Motor beda gitu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke.
1: Okay. Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedengerin ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa
2: yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Hatta kan. Jadi, nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu
0: ya.
2: Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya
2: Bawa motor kan?
0: Iya jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya. Kita dengerin dulu Teman Pro 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ya. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star. Highway Star di
1: Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda. Kalau gue kita persempit, kita per apa, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar, baru
2: yang ramai lebaran
1: Pak Ayah sama
2: Pak
1: Ayah sudah ada. Harus berikut-berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya? Tetetetetet gitu ya? Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor.
2: Mau ngomongin di sini gak ya?
0: Boleh. Gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
2: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
2: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
2: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Itu. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang tuh.
0: Nah, Sragen.
2: Mana? Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak, tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih, nanti akan tayang ya di mungkin film ke-7 apa 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.
2: Oke. Okay.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
1: Okay. Jawabannya simple. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
1: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
1: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh
1: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
1: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
1: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Oh.
1: Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
2: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
2: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti?
2: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah nih, karena hard rock, tapi bisa geser sedikit lah.
1: Betul.
2: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
2: sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
1: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
1: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans. Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh, kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
1: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
1: kan membuat karakter itu
0: sulit
1: mas.
0: Sulit.
2: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya. Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
2: Iya itu dia.
1: Beda-beda dikit semua kok kita.
2: Jauh. Ayo.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang Wang, lu berapa Bang?
1: Tahun ini
3: dari fontnya aja, handphone
0: kelihatan tuh, bacanya udah mulai plus ya matanya.
1: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
1: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
2: Kalau lu belum kan? Belum bisa gini kan?
0: Oh
3: iya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah, oh, bohong lo. Beneran?
3: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
1: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
1: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
1: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Ada
1: 29. Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
1: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
1: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
1: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya, ya masih relatif muda lah ya.
1: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
1: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
1: Terima kasih.
2: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya, apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
1: ya
0: kan.
1: Betul.
0: Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
1: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus. Ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh iya, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
2: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
2: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ada kali ya?
1: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
1: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
0: Seru ya.
2: Karena performnya mereka udah seru.
0: Karena
2: kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
2: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
1: Nah ini reborn, ya mohon maaf, reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
2: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay,
2: di Purple. Jadi ngeliat dia main.

0: Zima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul, betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari di Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya. Ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Enak Oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong, sampoenya pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya, dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's number one lah buat kita.
0: Gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh.
2: Sangat boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: tentu berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem, ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya, karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap. Nah,
1: enak cucu bakalan tahu ada ribuan.
0: Gitu. Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribun ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman-teman berdua dan bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.
6: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
7: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
8: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi bagaimana kita meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah didapatkan dari suatu kemerdekaan tersebut. Sehingga haruslah kita menjaga arti dari kata merdeka dan terus memperjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan menuju Indonesia merdeka.
9: Menurut versi gue Yandi ya, merdeka itu tuh bebas. Atau mungkin bisa dibilang, gue tuh bisa melakukan hal apa aja yang gue mau, kayak gitu. Jadi merdeka tuh ketika kita punya pilihan atas hidup kita sendiri tanpa terus-terusan dikendaliin oleh orang lain atau mungkin rasa takut kita ya, kayak gitu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, kita bakalan ngobrol di sore hari ini tentang pastinya hal-hal yang terjadi di sekitar kita Teman Pro 2. Salah satunya adalah karhutla yang jadi menjadi perhatian nih, karena memang kan asapnya bisa nyebar dan juga pastinya mengganggu banget sama kualitas udara. Nah, sore hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Dr. Muhammad Rizkan Ramadan SPPD. Jadi beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam nih Teman Pro 2. Dan kita bakalan say hi dulu di WhatsApp nih ya. Selamat sore Dr. Rizkan.
5: Selamat sore.
2: Oke, dokter, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sore hari ini, karena jujur ini memang benar-benar adalah hal yang emang urgent dan juga berbahaya ya dok, sebenarnya asap ini ya. Nah, ini betul. Untuk asap kebakaran ini kan kelihatannya tuh kayak kabut biasa gitu ya dok, atau misalkan kayak kita ngerasanya kayak udahlah ini kayaknya gak terlalu berbahaya, tapi sebenarnya seberbahaya apa nih dok kalau menurut pandangan dari dokter Rizkan?
5: Oke, ya jadi untuk kejadian saat ini ya, kebakaran hutan dan lahan ini memang dampaknya juga sebenarnya cukup buruk gitu, cukup kurang baik untuk kesehatan kita, karena kandungan dari pohon atau ya baik itu pohon, daun-daun atau ranting-ranting yang terbakar itu, dia akan mengeluarkan atau menghasilkan senyawa-senyawa yang berbahaya gitu, yang tidak baik untuk kesehatan. Salah contohnya adalah seperti karbon monoksida ya, lalu sulfur oksida, lalu nitrogen oksida juga. Nah, itu hal-hal yang dan juga selain zat-zat tersebut juga ada partikel-partikel debu hasil atau partikel-partikel apa ya, abu ya, atau jenis abu itu yang juga itu sangat bisa mengganggu kesehatan yang menghirupnya gitu.
2: Oke. Nah, berarti kalau seandainya nih dok, mungkin teman-teman Pro 2 juga yang ada di daerah-daerah yang terdampak juga, itu biasanya tanda-tanda seperti apa yang muncul kalau misalkan udah mulai terdampak paparan asap tersebut nih dok?
5: Oke, ya. Jadi biasanya yang paling sering adalah paparan asap tersebut membuat iritasi, ya. Dapat membuat iritasi pada saluran pernafasan, ya, sehingga itu menyebabkan hidung berair, lalu timbulnya lendir ya atau dahak di apa namanya di saluran pernafasan gitu. Karena itu kan sebenarnya dahak itu kan diproduksi, atau lendir di saluran nafas kita itu diproduksi untuk proteksi gitu. Tapi karena terlalu banyak ya, terlalu banyak zat-zat asing tersebut yang terhirup, sehingga itu dapat produksinya meningkat, dan ketika produksinya meningkat itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman atau rasa refleks ingin batuk. Jadi akhirnya timbul batuk-batuk ya. Terus batuk-batuk, terus sudah gitu radang ya, radang pada saluran nafasnya gitu ya. Lalu juga si partikel-partikel partikel-partikel debu atau dari asap tadi, dari hasil pembakaran tadi juga kan itu dapat membawa kuman-kuman ya, bisa bakteri atau virus, sehingga itu juga dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Gitu. Jadi gejala-gejalanya bisa ya batuk-batuk tadi, pilek, sesak, terus demam gitu ya. Ya jadi infeksi saluran pernapasan atas terutama gitu, dan juga bisa menyebabkan iritasi pada mata juga ya. Jadi bisa matanya jadi berair, jadi gatal gitu ya. Dan bisa juga menyebabkan akhirnya infeksi pada pada selaput mata gitu. Selain itu juga ini juga dapat mengganggu buat teman-teman kita ya, atau mungkin ada salah satu di antara kita yang punya riwayat asma.
2: Nah, itu makin dapat, berat ya dok ya.
5: Iya, makin berat, yang biasanya mungkin nggak pernah kambuh itu bisa jadi kambuh karena si polutan tadi, si zat-zat tadi itu membuat iritasi dan membuat peradangan, sehingga si asma tadi bisa kambuh, bahkan bisa lebih sering kambuhnya gitu. Seperti itu. Dan apabila dihirup dalam jangka waktu yang panjang, itu zat-zat tersebut sifatnya juga karsinogenik ya, atau dapat menyebabkan kanker gitu, dan dapat menyebabkan bronkitis kronik ya, yang biasanya mungkin pada perokok yang sudah lama gitu, tapi ini nggak pada orang-orang yang tidak merokok tapi dia terpapar dengan asap kebakaran tadi yang dalam jangka waktu yang panjang itu juga dapat menyebabkan si bronkitis kronik tadi. Okay. Gitu, sehingga ini bisa mengganggu ya untuk aktivitas sehari-hari.
2: Oke, okay. Berarti memang sangat berbahaya sekali ya dok, ketika memang kita ada di daerah yang terus-menerus terpapar asap dan juga pastinya kondisi-kondisi yang memang berkaitan dengan pernapasan juga. Nah, ini kalau misalkan masih diharuskan untuk beraktivitas nih dok, misalkan di luar ruangan, itu sebenarnya proteksi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita nih dok, dari mungkin tadi dampak-dampak yang tadi dokter sempat jelaskan di talk sebelumnya?
5: Oke, jadi minimal ketika ingin sebenarnya memang disarankan untuk mengurangi sih aktivitas di luar ya, aktivitas outdoor ya, gitu. Tapi kalau misalkan memang harus gitu, ya berarti harus memakai alat pelindung diri seperti masker, dan maskernya kalau bisa yang N95 gitu, okay. Yang sifatnya bisa menyerap partikel-partikel, menyaring partikel-partikel halus gitu, sehingga risiko paparan terhadap zat-zat dan debu-debu tadi bisa lebih diminimalisasi gitu, seperti itu masker. Okay. Lalu kemudian apabila di dalam, kalau misalkan memang bisa di dalam ruangan, dipasang suatu seperti filter gitu, filter udara itu juga lebih baik gitu.
2: Okay.
5: Jadi udara-udara yang ada di luar yang mungkin masuk ke dalam ke dalam ruangan itu bisa difilter gitu, sehingga udara yang dalam ruangan menjadi lebih bersih. Jadi minimal itu, dan juga kalau bisa ada pelindung mata juga lebih baik ya gitu. Karena ya itu tadi risikonya gitu.
2: Memang harus prepare itu ya dok. Makanya tadi dokter juga menyarankan bahwa kalau misalkan memang bisa di dalam ruangan, diusahakan berkegiatan di dalam ruangan, seperti itu ya dok ya.
5: Oke.
2: Nah, ini kalau untuk dari kondisinya nih dok, kapan sih kondisi akibat paparan asap ini tuh kayak udah harus dibawa ke rumah sakit, itu kira-kira pas kapan dok?
5: Ya, jadi terutama kalau teman-teman yang tadi ya yang punya riwayat asma atau riwayat penyakit paru obstruktif kronik gitu ya, yang udah ngerasa kok ini sesek seseknya kambuh terus ya.
2: Terus-menerus gitu ya dok ya.
5: Terus-menerus gitu. Nah, itu mending datang ke fasilitas kesehatan terdekat gitu untuk diberikan penanganan, minimal diberikan diuap ya, dinebulisasi untuk melebarkan saluran nafasnya, karena itu tadi dengan adanya paparan tadi itu dapat memicu penyempitan saluran nafas pada pasien-pasien atau pada orang-orang yang dengan asma tadi gitu. Jadi itu terus kalau misalkan ya sampai terjadi infeksi saluran nafas juga, seperti ada batuk-batuk, terus sudah gitu pilek, lalu sampai demam, ya itu boleh ke klinik terdekat gitu untuk diberikan pengobatan gitu.
2: Oke. Jadi memang kita juga harus aware terhadap diri sendiri juga ya dok ya, dan juga pastinya berkegiatan di daerah yang memang sedang terpapar asap dan kabut itu memang sangat tidak mudah ya teman Pro 2. Jadi kita juga harus mengirimkan doa banyak-banyak kepada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak ya dokter. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga atas jawabannya dokter Rizkan, dan semoga apa yang tadi dokter Rizkan sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2. Ada yang pengen dokter sampaikan mungkin dok, silakan.
5: Ya, jadi untuk dari saya kepada teman-teman yang pendengar ya, jadi intinya walaupun teman-teman berada di lingkungan yang terpapar dengan kabut asap, tetap dapat beraktivitas walaupun memang harus gitu, tapi dengan menggunakan pelindung diri ya, dengan menggunakan masker dan juga pelindung mata ya, seperti itu. Dan apabila muncul gejala-gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas gitu, atau matanya menjadi sangat iritasi, perih gitu, teman-teman boleh langsung ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diberikan penanganan lebih lanjut, seperti itu kira-kira.
2: Oke, deh, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Rizkan atas waktunya, dan selamat kembali beraktivitas Dr. Rizkan. Terima kasih.
5: Ya, sama-sama.
2: Oke, teman Pro 2, luar biasa banget teman Pro 2, ternyata memang seberbahaya itu ya kalau terus-menerus terpapar asap dan juga kabut, dan juga pastinya teman Pro 2 juga harus aware terhadap kondisi sendiri ya teman Pro 2, dan pastinya kita juga harus banyak-banyak mengirimkan doa dan juga bantuan kepada saudara-saudara kita yang di Kalimantan, yang di NTT juga, dan juga yang di Aceh. Kalau teman Pro 2 pastinya masih di Sore Ceria barengan sama Raya Alifah.
0: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

0: والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM,
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Ingat. Ingat. Ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Produ FM, suara kreativitas.
0: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu apa itu deja vu? Deja vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Deja vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31-96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.
2: Kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
3: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
4: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
5: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.
6: Just keep on coming. Bitch, I'm like-

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Ini teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, kegiatan apa nih yang lagi pengen kamu lakuin di malam minggu ini? Boleh di-spill deh barengan sama Releva di Jaga Malam. Dan by the way, Jaga Malam hari ini juga spesial banget teman Pro2. Kira-kira apa spesialnya? Pokoknya tungguin aja ya teman Pro2. Dan juga mau say hi buat kamu-kamu yang juga baru stay tune di Pro2 Bandung. Teman Pro2, selamat malam dan selamat malam minggu.

warna. Teman Pradua, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Alifa dari jam 3 sore sampai sekarang udah mau jam 7 nih teman Pradua. By the way, di jam 7 ini bakalan barengan sama Randy di Jaga Malam, tapi ada satu hal yang spesial, so kamu harus stay tune teman Pradua. Ketemu lagi barengan sama Raya besok di Santai Siang. Kalau gitu, ternyata pamit. Stay safe, healthy, and see you. And happy weekend.

0: Info Pro 2.
1: Jaga malam, berikan samaran di Aditya Tumang Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Tumang Pro 2, para pemeran film Oki dan Nirmala ingin menghidupkan cerita dari negeri dongeng yang dipublikasikan di salah satu majalah sejak tahun 1973. Sebagai pembaca majalah tersebut dan menikmati cerita-cerita dari negeri dongeng, aktris Tisa Biani mengaku nervous ketika mendapat tawaran untuk memerankan Nirmala, si perihutan yang baik hati di dalam film Oki dan Nirmala. Setelah produser Robert Roney meyakinkannya untuk menerima tawaran peran, Tisa merasa tertantang untuk menampilkan tokoh Nirmala. Aktris Titi Kamal mengaku bersemangat untuk memerankan Ratu Widadari dalam film Oki dan Nirmala karena pernah memerankan karakter itu dalam operet Bobo Rahasia Pika Pika Kuro pada tahun 2003. Aktor Azami Syauqi juga senang untuk dipilih menjadi pemeran Oki, si kurcaci hijau, karena merasa punya kesamaan dengan tokoh tersebut. Produksi film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu dijadwalkan akan mulai pada September 2026 dan pembuatan film menarikkan Oki dan Nirmala bisa ditayangkan di bioskop pada tahun 2027. Info Pro 2. Tumang Pro 2, Dewan Kesenian Jakarta menggelar pameran Asrul Sani berkelana ke masa lampau terdampar ke masa kini yang mengajak publik untuk menelusuri perjalanan kreatif dan pemikiran salah satu tokoh penting dalam sejarah sastra, teater, dan film Indonesia. Pameran ini menampilkan arsip dan dokumentasi perjalanan Asrul Sani dalam sejarah perfilman Indonesia. Selain itu, turut digelar pemutaran film, sesi diskusi lintas generasi, dan dramatic reading. Pameran Asrul Sani berkelana ke masa lampau terdampar ke masa kini berlangsung pada 21 sampai 30 Agustus 2026 dan bertempat di Ruang Museum Koleksi Teater Asrul Sani dan Teater Siuman Jaya, Gedung Trisno Sumarjo, serta Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
0: Info Pro 2.
1: Berita duka Teman Pro 2, sinias Imam Tantowi pada Jumat petang meninggal dunia pada usia 80 tahun menurut keterangan Humas Persatuan Artis Film Indonesia. Menurut R. Frijo, jenazah almarhum Imam Tantowi saat ini disemayamkan di rumah duka di daerah Karawaci, Tangerang, Banten. Imam Tantowi tercatat lahir di Tegal pada 13 Agustus 1946 dan dia memulai karir dari panggung teater Sandiwara pada tahun 1960-an. Menurut informasi yang dipublikasikan di situs web Indonesian Film Center, Imam Tantowi terlibat dalam penggarapan banyak film sebagai penata artistik, penulis skenario, dan sutradara sejak tahun 1970-an. Ia merupakan penulis naskah film seperti Pengabdi Setan tahun 2017, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk tahun 2013, Ketika Cinta Bertasbih tahun 2009, serta sutradara dan penulis skenario film seperti Tujuh Manusia Harimau, Saur Sepuh 3, dan Saur Sepuh 4.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berdua. Jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Randy Aditya. Sampai nanti jam 12 malam. Selamat malam Minggu warga Bandung. Selamat menikmati Bandung yang sedang mungkin mix feeling kali ya kalau Randy rasain di vibe-nya nih. Terutama untuk kamu yang mungkin merayakan malam Minggu bersama pasangan, mungkin akan hangat, tapi kalau kamu merayakannya dengan teman-teman mungkin akan lebih hangat juga sih, kalau sama sahabat sama teman-teman sama hangat juga sih, sama-sama hangat, apalagi ya mungkin sama keluarga. Kalau sama keluarga vibe-nya mungkin hangat juga sih sama keluarga. itu maksud tani hangat tuh itu, teman pro 2. Mau sama siapapun kamu merayakan malam Minggu ya guys, pasti akan tetap terasa hangat, asik. Biar makin hangat, Randy temenin kamu teman pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Buat kamu yang pengen request-request, pengen cerita-cerita, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. So let's go teman pro 2. Kita mulai jaga malam, jangan galau malam-malam. Iwake hit the party with ya.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

Jaga mengambilkan sama Randy Aditya atau Bang Pro 2. Kamu pasti ingat sama Pro 2 di Kota Bandung itu setiap minggunya pasti selalu ada event yang diadain di lapangan, diadain di kafe, konser, live musik dan lain sebagainya lah gitu. Dan kalau Randy nanya sama teman-teman Randy, ada beberapa tipe orang ketika mereka datang ke sebuah acara yang banyak banget orang di situ. Ada yang tipenya itu seneng ketika berbaur sama banyak orang, bahkan Randy yakin kamu pasti punya teman yang seneng banget untuk ngobrol sama orang random. Ada tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau teman Randy ada namanya Rangga Hadiansyah. Nah itu dia sering banget ngobrol sama orang random. Orang baru kenal gitu kan, kenalan. Dari mana rumahnya? Oh dari sini ya. Oke, have fun ya gitu. Dia tipe yang bahkan baru pertama kali ketemu bisa rangkul-rangkul dan nyanyi-nyanyi bareng di sebuah konser. Gokil tuh. Anak satu. Tapi ada juga sebaliknya, yang ketika datang ke event yang ramai banget, banyak orang di situ, energinya kesedot. Alias langsung jadi ciut gitu. Jadi kalau datang ke sebuah event, dia akan menepi ke sebuah sisi yang agak sepi untuk menenangkan diri dan pikirannya. Dari kedua tipe itu, kira-kira kamu tipe yang mana tuh, Mambro 2?

Kita Kartini. Lagu Ibu Kita Kartini merupakan salah satu lagu wajib nasional yang ditulis oleh W.G. Rudolf Supratman atau yang sering dikenal dengan nama W.R. Supratman. Lagu ini menceritakan tentang sosok Kartini untuk mengenang perjuangan sebagai tokoh penggerak emansipasi, khususnya wanita. Di masa itu, kaum wanita tidak memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jika malam berikan sama Radia Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Something special is coming di malam minggu ini, spesial di Jaga Malam, di mana Radi nanti di jam 8 bakalan siaran langsung dari Obifan RRI yang sedang berada di depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung. So, buat kamu yang mungkin lagi ngelewat atau akan melewati daerah Jalan Diponegoro, bisa ambil lirik-lirik ke gedung RRI Bandung kalau ada mobil yang sangat menyala abangku ya. Itu berarti Obifan RRI Bandung. Stick around teman Pro 2 nanti dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita bakalan siaran langsung dari Obifan RRI Bandung.

Temen Pro 2 kalau misalkan malam-malam gini di malam minggu ya, kadang tuh jam-jam segini tuh baru banget yang namanya dimulai, ya gak sih, vibing di malam-malam minggu ya. Jadi kayak kalau di malam minggu tuh pasti vibesnya itu tuh rame, terus juga seru, dan juga biasanya berbeda daripada malam-malam pada hari weekday. Seperti hari ini Temen Pro 2 yang bakalan berbeda juga, tapi berbeda dalam artian yang bagus ya. Karena di malam hari ini kamu bakalan dengerin siaran Pro 2 Bandung di 96 FM itu tuh langsung live dari Obifan, teman Pro 2. Buat kamu yang bingung kira-kira Obifannya ada di mana, nah itu tuh ada di depan auditorium RRI Bandung. Dan masih barengan sama Randy di Jaga Malam. Kalau gitu kita langsung aja teman Pro 2 untuk langsung terhubung barengan sama Randy di Obifan di depan gedung auditorium RRI Bandung.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
1: Hey yo, what's up teman Pro 2 Jaga Malam live from OBFAN RRI Bandung. Spesial teman Pro 2, suasananya agak berbeda kalau dari POV-nya Randy, karena sekarang Randy lagi berada di depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung, tepatnya di dalam OBFAN RRI Bandung yang sudah disulap menjadi sebuah studio untuk kita siaran juga, dan lebih dekat ke Jalan Diponegoro ya. Jadi Randy bisa lihat kalau kamu jalan di ada sekitaran Diponegoro tuh bisa lihat, dan kamu juga bisa lihat teman Pro 2 kalau lagi lewat atau mungkin mampir gitu ya ke Jalan Diponegoro, lagi main nongkrong segala macam, bisa lirik-lirik ke gedung kantor RRI Bandung di area belakang depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung. Itu lagi ada OBFAN RRI Bandung yang lagi siaran. Nah, Randy posisinya ada di dalam situ. Stay tune teman Pro 2. Nanti di jam setengah 9 malam, kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita yang pastinya akan inspiratif dan insightful banget. So, stick around. Buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita, masih boleh seperti biasa, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. So let's go. Kita mulai Jaga Malam yang spesial barengan sama Randy live from OBFAN RRI Bandung dari depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung.

0: Nusantara.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Bagaimana berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih disiarkan langsung dari Obifan RRI Bandung, yang masih berada di depan Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung. Terus sekali lagi buat kamu yang mungkin lagi lalu-lalang lewat, kebetulan karena mungkin menongkrong di sekitaran Jalan Diponegoro, coba sambil lirik kanan-kiri, lihat kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61, tepatnya di area mungkin rada ke kirinya kali ya, di depan Gedung Lokantara Budayanya, karena ada Obifan RRI Bandung yang sangat menyala abangku. Dengan lampu-lampu khas di sekitaran pohonnya juga yang bikin suasana ini jadi terang. Kira-kira asiknya bikin apa teman Prodo di sini ya? Live musik, oke kayaknya. Seru tuh. Malam Minggu ada live musik.

Cakep, cakep, cakep. By the way, Tepat Pro 2, jaga olam seperti biasa. Masih nunggu requestan dan juga cerita-cerita dari kamu. Buat yang pengen cerita sama request, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Nanti bakalan sapa-sapa dulu beberapa teman Pro 2 yang udah WhatsApp nih. Ada Tiana, katanya pengen puterin lagunya Audela featuring Debaku Cakar Kang Randy. Oke, siap. Ini yang akhir cerita cinta ya. Oke. Habis ini kita puterin ya. Ada Fiona juga. Kalau Fiona katanya pengen diputerin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Siap. Langsung Randy puterin nih buat kamu teman Pro 2 yang mau request, mau cerita-cerita juga boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Masih dijaga malam barengan sama Randy Aditya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya masih nomorin kamu teman Produe masih disiarkan langsung dari Obifan RRI Bandung yang sedang berada di depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. So, buat kamu yang mungkin lagi ngelewat ke Jalan Diponegoro sambil lirik-lirik coba ke gedung RRI Bandung, karena di depannya lagi ada Obifan yang sedang nongkrong, rencana sih setiap malam minggu teman Produe. Standby aja ya, nanti bakalan ada event apalagi yang akan kita adakan di sini. And as always teman Produe, setiap malam di jam 8:30 kita akan kedatangan narasumber-narasumber kita yang inspiratif. Kalau kemarin-kemarin sempat ada komunitas olahraga, komunitas seni. Nah malam ini kita kedatangan sebuah NGO. Yoi, ada Kak Putri Sulistriani. Oke, selamat malam Kak Putri.
4: Selamat malam.
3: Gimana kabarnya Kak Putri?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Selamat datang di kamar aku. Pernyataan kayak kamar sendiri ya. Ini homey banget di dalam asli. Kak Putri itu dari Harapan Amal Mulia, betul ya?
4: Betul.
3: Oke, Kak Putri, NGO Harapan Amal Mulia itu apa sih Kak Putri?
4: Oke, jadi NGO Harapan Amal Mulia ini adalah NGO filantropi Islam. Kita bergerak dalam isu-isu kemanusiaan sosial, tapi juga kita sudah terlegalitas lengkap banget. Ada dari sisi lembaga Nazir juga, Nazir Wakaf sudah terdaftar. Kemudian dari lembaga Amil Zakat juga kita tingkat kabupaten sudah terdaftar seperti itu.
3: Okay.
4: Jadi untuk legalitas kita alhamdulillah sudah lengkap dan kita bergerak dalam isu-isu kemanusiaan. Kemudian kita punya 4 pilar Kak.
3: Apa tuh?
4: Yang pertama itu adalah ada Harapan Anak Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada Amal Syiar Islam.
3: Oke.
4: Okay. Yang ketiga itu ada Kemandirian Insani. Dan yang terakhir itu kita ada Amal Mulia Peduli.
3: Ya, okay.
4: Amal Mulia Peduli seperti itu.
3: Jadi lebih ke anak, ke amal. Terus tadi poin kedua sama poin ketiga berarti pilar apa tadi Kak?
4: Kemandirian.
3: Ya.
4: Kemudian ada Amal Mulia Peduli.
3: Amal Mulia Peduli. Ya. Jadi dari 4 pilar itulah yang akhirnya menjadi concern. Betul. Mungkin dalam setiap activity yang dilakuin sama teman-teman dari Harapan Amal Mulia ya.
4: Iya, betul.
3: Ini udah dari kapan Kak NGO-nya ini?
4: Oke, kalau untuk Harapan Amal Mulia ini kita berdiri tahun 2017, Kak.
3: 2017?
4: Betul.
3: Ah.
4: Nah, di tahun 2017 itu kita berdiri dan di tahun 2018 ini kita banyak untuk aksi-aksi kepalestinaan.
3: Oke.
4: Okay. Kalau Kakak bisa search nanti ya ada Masjid Istiqlal Indonesia. Nah, itu yang menginisiasinya adalah Harapan Amal Mulia Indonesia.
3: Oh, wow.
4: Harapan Amal Mulia maksud saya.
3: Okay.
4: Dan tergabung dengan banyaknya NGO-NGO di Indonesia seperti itu. Kita bangun masjid di sana, di Palestina. Dan ternyata di tahun 2023 itu dihancurkan ya, seperti itu.
3: Oh, iya. Aku sempat dengar beberapa informasinya lah terkait dengan itu ya. Jadi memang NGO ini bergerak ke arah kemanusiaan, tapi juga dengan nilai islami mungkin ya.
4: Betul.
3: Sampai sekarang berarti di NGO Harapan Amal Mulia ini udah ada berapa orang yang mungkin involve ke dalam setiap aktivitinya Kak?
4: Ya kalau kita di kantor itu ada 20 orang. Dan ada juga yang freelance dan ada juga relawan-relawan yang ada di Sulawesi, yang ada di Jabar juga ada Kak. Jadi banyak banget ya yang sudah tergabung di Harapan Amal Mulia ini.
3: Oke. Kak Putri sendiri udah berapa lama di Harapan Amal Mulia berarti?
4: Aku dari tahun 2021 Kak.
3: Berarti udah kurang lebih 5 tahun lah ya.
4: 5 tahun.
3: Okay.
4: Nanti September 5 tahun.
3: Anniversary. Anniversary masuk ke Harapan Amal Mulia. Wah, luar biasa. Aku selalu nanya ini Kak ke teman-teman yang join ke NGO. Rasanya kerja dan menjadi bagian dari NGO tuh kayak gimana sih?
4: Oke, rasanya seneng banget ya Kak. Karena kita tuh selalu ngelihat penerima manfaat kita itu bahagia banget ketika sudah dibantu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan ibadahnya Kak. Kita selalu mengintervensi penerima manfaat kita itu, tolong ya lebih dekat dengan Allah juga gitu. Dan alhamdulillah itu termonitoring gitu ya di Harapan Amal Mulia seperti
3: Nah, ini benar juga nih soal monitoring. Ketika mungkin ada saluran bantuan, baik itu dalam bentuk dana atau mungkin logistik gitu ya, bantuan apapun. Gimana caranya memonitoring bahwa bantuan itu benar-benar tersalurkan gitu? Karena mungkin itu tanggung jawab juga kepada donatur.
4: Betul.
3: Gitu ya, yang memang perlu diinformasikan juga gitu terkait dengan si donasi yang udah dikasihin. Gimana monitoringnya, Kak?
4: Oke, okay. Jadi memang harapan Amal Mulia ini kita punya website, Kak. Ada dua website, yaitu ada amalmulia.org dan juga amalwakaf.id. Nah, kita selalu mencantumkan laporan-laporan setiap bulan di sana. Jadi ada laporan bulanan, ada laporan untuk khusus untuk Palestina, dan juga kita laporan untuk amal syiar Islam tadi, yaitu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Itu yang pertama, Kak. Kemudian yang kedua tentunya di media sosial kita. Di media sosial kita setiap bulan itu selalu ada postingan mengenai bantuan, misal bantuan bulan Juli atau bulan Juni. Itu kita selalu continue, Kak, setiap bulannya kita posting. Baik itu bentuk video ataupun bentuk feed gitu ya di IG. Terus yang ketiga itu kita main di retail, yaitu di WhatsApp. Kita selalu menginformasikan setiap bulan itu bantuan kita sudah sampai untuk Palestina, untuk kemarin gempa NTT juga. Kemudian untuk pemulihan Aceh juga kita selalu continue untuk melaporkan seperti itu.
3: Jadi itulah bentuk tanggung jawab moral juga ya ke donatur-donatur yang sudah berbaik hati untuk mendonasikan dana ataupun logistiknya untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan gitu ya.
4: Betul.
3: Nah, kalau ngomongin soal donasi dari NGO yang diberikan ke orang-orang yang memang membutuhkan, kan gak semua orang mungkin punya calling untuk berbagi. Mungkin ada beberapa orang yang masih berpikir, ah ngapain berbagi gitu kan. Ini cukup yakin banyak orang di luar sana. Kadang-kadang saya pun demikian gitu ya. Karena mungkin membantu itu adalah sebuah calling. Nah, gimana caranya NGO Harapan Amal Mulia ini bisa men-trigger calon-calon donatur agar bisa tergerak gitu hatinya untuk bisa memberikan kebaikannya agar bisa berdonasi melalui Harapan Amal Mulia, Kak Putri?
4: Oke, jadi ini bersinggungan dengan salah satu tagline kita di tahun ini, Kak, yaitu kebaikan nyata. Kebaikan nyata itu tagline kita. Mungkin di judul malam ini juga ada ya, kebaikan nyata. Jadi kita selalu mengkaitkan, Kak, ketika kita mengajak donatur itu, donasi dari yang ibu berikan itu tidak hanya tidak hanya sampai ke kita saja gitu, ke Harapan Amal Mulia, tapi juga menjadi dampak yang luar biasa gitu ya untuk masyarakat di sana, seperti itu sih, Kak. Jadi kita lebih mengajaknya gimana nih supaya orang-orang itu bisa merasakan dampaknya juga nanti, seperti itu.
3: Kalau donasi terbesar yang pernah dikumpulkan berapa rupiah, Kak Putri, kalau boleh tahu? Dan untuk case apa gitu?
4: Untuk yang tahun kemarin itu kita untuk gempa Aceh itu di 1 miliar lebih, Kak.
3: Wow.
4: Ya, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Dan untuk buktinya mungkin bisa dilihat ya oleh teman-teman dari RRI juga ya. Di Instagram kami itu kita sedang pemulihan untuk Aceh. Kita melakukan pemulihan bukan hanya mungkin kalau untuk bencana itu ada dua tahap ya, Kak. Ada tanggap darurat bencana, kemudian yang kedua adalah pasca bencana pemulihan. Nah, di sana di tanggap darurat itu kita alokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pangan, kemudian selimut, pakaian, tenda dan lain sebagainya gitu ya untuk di Aceh. Kemudian untuk pasca bencana sekarang kita fokus pada yang pertama, kita mendirikan sekolah, Kak, di sana. Ada di Aceh Timur. Kemudian kita juga mendirikan masjid di sana. Ada masjid di daerah Jamur Konyel, kemudian ada masjid namanya itu Baitul Ibadah. Nah, kita bangun masjid di sana, kemudian bangun fasilitas air juga, dan kemarin banget kita juga menanam pohon di Aceh, seperti itu untuk pemulihannya.
3: Iya juga ya, aku baru kepikiran loh, ketika terjadi sebuah bencana, ya oke lah pada hari H terjadi bencana atau ya 7 hari ke depan itu akan jadi isu nasional gitu kan. Semua orang akan tertuju matanya ke situ, secara sosmed juga diomongin banget. Tapi setelah sebulan, dua bulan, kadang-kadang orang udah tertimpa lagi dengan isu yang lain sehingga mungkin secara fokus udah gak ke situ lagi. Di saat mungkin teman-teman atau saudara-saudara di sana masih membutuhkan bantuan untuk fase pemulihan yang lebih panjang lagi gitu ya.
4: Wow,
3: bener banget sih. Keren banget teman Pro 2. Betul, buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Kak Putri dari Harapan Amal Mulia, boleh banget WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_2bdg. Dan abis ini Rani masih bakalan ngobrol sama Kak Putri, terutama soal movement yang akan dikerjakan yang dalam waktu dekat mungkin ya, dengan tajuk dari Aceh hingga NTT menggerakkan kebaikan nyata untuk kemanusiaan. Ada banyak isu terkait dengan bencana yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kamu juga sudah lihat di sosial media. Nah, kita akan bahas itu teman Pro 2, dan kita akan spill juga gimana caranya kamu untuk bisa ikut membantu lewat Harapan Amal Mulia. So stay tune teman Pro 2, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Bahaya gak sih kretekin tangan? Kretek pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita kretek, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Thinking dong. Yuk, dengerin Jaga Malam bareng Randy Aditya di 96 FM.
2: Jaga Malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Putri dari Harapan Mulia Indonesia. Kak Putri.
3: Oke.
2: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal NGO Harapan Mulia itu movement-nya apa aja, activity-nya apa aja, terus alasan mereka ada tuh seperti apa. Nah, di sosmed mungkin kita udah ngelihat ya beberapa kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT dan juga di Kalimantan. Dan secara sosial media juga Randy kalau ngelihat teman-teman banyak yang concern ke arah situ dan mungkin kepikiran juga untuk membantu dengan cara berdonasi. Tapi sebelum ke situ, kalau dari POV-nya Teh Putri sendiri untuk saudara-saudara kita di NTT dan juga di Kalimantan, itu kondisinya kayak gimana sih, Teh Putri?
3: Oke, kalau di NTT ya, Kak ya. Di NTT itu ada satu tim kita yang dikirimkan khusus untuk NTT saat ini. Dan yang dia rasakan itu luar biasa, tiap menit itu tentunya ada gempa. Dan masyarakat itu, Kak, apa ya, kayak jadi trauma ya, trauma. Jadi goyang dikit, wah udah panik duluan seperti itu. Dan untuk fasilitas kayak sekolah, masjid terutama, itu juga terdampak ya. Banyak yang robo, banyak yang retak seperti itu. Bahkan tim kami mau ke daerah Ronting, itu terhalang oleh batu besar, Kak. Jadi dia via bukit gitu, via bukit, kemudian mau ke Ronting. Dan akhirnya tertunda karena memang ada batu besar setelah gempa.
2: Dan jadi itu tuh batunya tuh berarti diakses jalan, diakses jalan?
3: Iya, diakses jalan. Karena kan itu wilayah perbukitan kan. Ya, jadi dia diem dulu gitu, nggak bisa mengakses ke tempat tujuan yang mau di apa namanya mau kita intervensi seperti itu.
2: Oh ya ampun, kalau keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana kayak gimana berarti? Selain dari trauma tadi ya, karena setiap menit mungkin bisa terjadi gempa kapan aja, dan secara bantuan kebutuhan tuh berarti saudara-saudara kita yang ada di NTT butuhnya apa nih, Kak?
3: Untuk saudara-saudara kita di NTT, terutama memang wilayah intervensi kita di Harapan Amal Mulia, yang pertama itu kita membutuhkan pangan. Jadi di sana itu sangat darurat pangan sekali. Kemudian yang kedua adalah kayak dokter seperti itu, obat-obatan dan lain sebagainya,
2: kebutuhan medis,
3: kebutuhan
2: gitu ya,
3: medis, iya betul. Karena ada satu tetangga di relawan kita itu udah koma 3 hari, Kak, dan alhamdulillah ada dokter yang DM ke Harapan Amal Mulia dan segera ditolong. Alhamdulillah sekarang sudah ditolong dan jadi isu ini tuh sebenarnya tidak terlalu seperti isu Aceh kemarin yang langsung nasional gitu ya, Kak. Karena isu NTT ini masih isu, ya masih isu lokal, tapi memang sudah banyak di lingkup media seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah minimal banget nih,

0: Wah, itu mah berarti memang kebutuhan primer semuanya.
1: Semua.
0: Oke, itu di NTT. Kalau di Kalimantan kayak gimana Teh Putri?
1: Oke, di Kalimantan kalau kita kemarin juga sudah koordinasi dengan relawan kita yang ada di Kalimantan. Yang pertama yaitu udah jelas ya, kayak udara pengap banget gitu ya, bahwa banyak banget asap di sana. Dan yang terdampak itu anak-anak yang mau sekolah aja mereka harus pakai masker. Dan di sana itu udah darurat masker banget gitu ya. Pertama darurat masker, kemudian yang kedua juga butuh banget apa sih, solar ya, untuk pemadaman seperti itu.
0: Oh.
1: Ya, BBM apa ya, solar ya, semacam itulah ya. Kemudian yang paling penting sih itu masker sih Kak. Itu yang harus kita segera apa, kita sedang kampanyekan juga ya di website kita seperti itu.
0: Aduh, ini jadi ingat zaman COVID dulu. Iya. Dimana kita sempat ada masanya nyari masker tuh susah banget, sampai mahal banget gitu, dan kita butuh banget gitu. Dan mungkin itu yang sedang dirasain sama saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Karena setiap hari mungkin ada satu dan dua hal yang tetap mengharuskan mereka agar keluar rumah. Betul. Tapi harus tetap pakai masker berarti ya.
1: Iya.
0: Ah, oke. Nah, sekarang nih kalau misalkan teman Pro 2 pengen ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT dan juga di Kalimantan lewat Harapan Mulia Indonesia, caranya gimana?
1: Oke, kalau misalkan teman-teman dari Pro 2 ini mau donasi untuk NTT, untuk Kalimantan, untuk Aceh juga, dan juga kita juga bukan hanya di Indonesia, tapi ada kampanye-kampanye di luar negeri juga, apa penerima manfaat di luar negeri juga, yaitu di isu Palestina dan juga di Sudan. Jadi bisa ke website kita yaitu amalmulia.org.
0: amalmulia.org.
1: Okay. Ya. Dan juga bisa ke Instagram kita yaitu Harapan Amal Mulia. Di situ ada bio, di bio kita ada WhatsApp. Jadi bisa langsung klik dan hubungi kita. Insyaallah kita akan tetap stay gitu ya.
0: Ah, berarti cukup mudah ya untuk bisa membantu, langsung ke WhatsApp aja, chat gitu ya. Betul. Terus tanyain cara membantunya seperti apa. Nah, bentuk donasi yang bisa dikasih itu berarti apa nih Kak?
1: Oke, untuk bentuk donasinya itu adalah uang Kak. Karena, kenapa? Karena biar kita membelanjakannya di sana juga mudah gitu. Seperti itu.
0: Iya, kalau misalkan logistik mungkin jadinya rada ribet untuk distribusinya kali ya.
1: Betul.
0: Oke. Berarti nanti sistem uangnya transfer ya?
1: Iya, transfer.
0: Nah, ini juga yang jadi concern Randi, teman Pro 2. Di FYP Randi enggak tahu kenapa ya Kak Putri ya, belakangan ini lagi sering banget muncul soal sedekah subuh. The power of sedekah subuh. Dan yang paling sering muncul tokohnya adalah Bang Rico Lubis, di mana dia ada satu potongan podcast gitu nyeritain soal sedekah subuh. Nggak usah alasan, sekarang udah bisa m-banking apa segala macam. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu media kamu juga untuk melakukan sedekah subuh, teman Pro 2, dengan cara itu tadi. Karena kan sistemnya gampang banget ya, pakai m-banking sekarang, transfer bisa WhatsApp segala macam. Jadi untuk membantu bisa kapan aja 24 jam. Dan tadi juga teman-teman dari Harapan Mulia akan selalu standby ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk bisa membantu teman Pro 2 yang lagi dengerin, untuk bisa membantu juga dalam bentuk donasi. Oke deh, Teh Putri, atur nuhun pisan udah main ke Obi Fan RRI Bandung, spesial dijaga malam di malam minggu ini. Mungkin terakhir ada yang belum sempat kesampein buat teman Pro 2 yang lagi dengerin terkait dengan Harapan Mulia Indonesia dan juga activity serta event yang bakalan diadain, Teh Putri.
1: Oke, mungkin kalau dari aku ya, khususnya untuk Gen Z ya, karena kebetulan banget di Harapan Amal Mulia ini rata-rata Gen Z Kak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow. Jadi, bisa berbagi juga Gen Z ya?
1: Iya. Ya Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau, kenapa Kak?
1: Berhubung dengan tema malam ini jangan galau. Jadi sebenarnya Gen Z itu ya memang jangan galau lah ya. Kita harus tetap bisa berdampak gitu. Aku pengen ngajakin sih Gen Z-Gen Z yang di luar sana itu, jangan ngerasa aku gak bisa nih untuk berdampak gitu ya. Karena kita udah pasang tagline di Amal Mulia itu apa, kebaikan nyata. Jadi dengan 10 ribu

0: dari teman-teman atau 25 ribu dari teman-teman disisihin dari uang jajan itu bisa berdampak luas gitu ya untuk masyarakat yang yang sedang membutuhkan di sana seperti itu.
1: Setuju. Maksudnya jangan galau teman pro dua lo. Galau karena gebetan hilang, saudara-saudara kita di luar sana ada yang rumahnya hilang, sekolahnya hilang, keluarganya mungkin hilang. Iya. Jadi mendingan kasih impact yang benar-benar real dan bisa kamu lakuin lewat Harapan Mulia Indonesia. Bisa di-spill lagi, Kak Putri, Instagramnya apa tadi?
0: Harapan Amal Mulia.
1: Harapan Amal Mulia. Tuh langsung dicek teman produk Instagramnya. Bisa juga tadi lewat website ya. Dan setiap bantuan yang kamu kasih juga nantinya akan bisa dimonitoring lewat bentuk laporan-laporan sampai ada laporan keuangannya segala macam yang bikin itu jadi transparan banget. Jadi uangnya kamu donasikan juga jelas peruntukannya buat apa. Teh Putri sekali lagi ya turun. Udah mau main-main ke Pro 2 Bandung. Salam untuk teman-teman di Harapan Mulia Indonesia yang hatinya pasti pada mulia-mulia. Semoga bisa terus membagikan impact yang positif dan berdampak untuk saudara-saudara kita. Terima kasih Teh Putri.

0: Kalau kamu bisa lakuin satu hal buat Indonesia di tahun ini, kira-kira kamu mau lakuin apa?
1: Saya sangat ingin sekali berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bukan sekedar minat, tetapi literasi digital masyarakat itu benar-benar meningkat, terutama pada generasi muda.
2: Kayaknya yang lebih cocok tuh kayak membenahi lah sistem pendidikan gitu, agar sekolah tuh tidak hanya ngejar nilai, cuman tahunya kayak ngerjain LKS dikasih ke guru, guru ngasih nilai udah selesai gitu. Tapi emang benar-benar membentuk pola pikir gitu, untuk dimana kayak si siswa tuh dihadapin di suatu case atau masalah gitu, langsung gimana caranya membereskan suatu masalah itu gitu, kayak lebih ke problem solving gitu.
3: Saya ingin lebih banyak mengajak anak muda untuk berani berkarya dan memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. Karena selama ini saya juga belajar dari pengalaman saya sebagai Duta Pendidikan Jawa Barat dan Jajaka Kabupaten Garut, bahwa ternyata kita nggak harus menunggu jadi orang besar untuk bisa berkontribusi. Menurut saya, ketika satu anak muda mau bergerak dan bisa menginspirasi anak muda lainnya, dari situ perubahan bisa dimulai.
4: Radio Republic of

0: Kalau lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gawat banget sih emang teman Pro 2 kalau misalkan kamu lagi chattingan terutama sama gebetan kamu, sama orang yang mungkin beberapa hari lagi bakalan kamu confessin orangnya, tapi ternyata chat kamu dibalas cuma dengan emoticon doang. Kayak, aduh aku harus balas emoticon lagi atau pertanyaan lagi ya, soalnya atas-atasnya aku doang nih nanya-nanya. Dengan podcast, bukan chatan ya. Btw, ngomongin soal emoticon teman Pro 2, tadi baru aja dapat satu data yang di-collect dari Google Analytics ya, yang menghimpun beberapa emoticon yang paling sering dipakai selama beberapa kurun waktu tertentu. Dan ternyata emoticon yang paling sering dipakai adalah emoticon menangis, yang mungkin kamu juga sering pakai ya. Oke, ada orang warna kuning tentunya. Terus di kedua matanya ada air mata yang mengalir deras. Yoi, udah kayak angka 11 tuh. Terus di posisi kedua, emoticon yang paling sering dipakai adalah menyala abangku alias emoticon api. Ini starter pack banget kalau misalkan kita disuruh komen di postingan orang. Komen dong di postingan gue. Kita pasti akan komen dengan emoticon ini. Menyala. Di posisi ketiga, buset ini udah kayak program chart ya. Di urutan ketiga ada emoticon ketawa, dan saking lucunya si hal yang kita ketawain ini, emoticonnya sampai ngeluarin kayak semacam air mata gitu di ujung kiri dan kanan si matanya. Nah, itu teman Pro 2. Tapi yang mukanya lurus ya, kan emoticon dengan ketawa dan air mata tuh ada yang lurus, ada yang miring tuh. Nah, ini yang lurus. Di urutan keempat ada emoticon love. Nah, ini mungkin kamu pakai bukan cuma pas di chat, tapi juga pas kamu ganti username seseorang yang baru kamu confess dan ternyata diterima. Nah, akan muncul emoticon ini, bukan di chat, tapi juga di nama WhatsApp di handphone kamu mungkin ya. Tuh, teman Pro 2, 5 emoticon yang paling sering dipakai. Emoticon nangis, emoticon api, terus emoticon ketawa sampai nangis, terus juga ada emoticon love, dan terakhir emoticon celing gitu ya, pokoknya ada sesuatu yang kayak bersih gitu. 5 emoticon yang paling sering dipakai. Di antara 5 itu kira-kira mana yang paling sering kamu pakai?

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masbullah. Mabullah.
2: Tapi, Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh, tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas! Masuk! Paiki!
1: Eko! Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke, ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jangan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pajajaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Mikir. Gitu. Cica.
1: Gitu. Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Yeah. Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah,
2: waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Waktunya jaga malam bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

Teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama Randy Aditya. So that's it, live from Obifan RRI Bandung, yang disiarkan langsung di depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung, Teman Pro 2. Randy masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 11. But now kita akan pindah ke Studio Pro 2.

0: Aduh, kotak make up aku tadi aku simpen di mana ya?
1: Nyariin kotak make up mulu. Kali-kali nyariin aku, kek.
0: Apaan sih kamu gak jelas? Cepet bantu cariin.
1: Nah, ini kan kotak make up kamu?
0: Iya, itu benar-benar. Thank you ya.
1: Sebelum aku kasihin, jawab dulu pertanyaan aku. Oke? Kotak apa yang menyakitkan?
0: Ih, gak tahu. Apaan sih? Buruan siniin.
1: Kotak sadar bahwa selama ini aku suka sama kamu.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
1: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Hey, hai teman-teman Pro2. Masih barengan sama Radia di TV Jaga Malam yang sudah kembali ke studio Pro2. Setelah tadi kita siaran live dari Obi Fan RRI Bandung yang posisinya lagi ada di depan gedung Lokantara Budaya RRI Bandung, teman Pro2. Rani masih nemenin kamu sampai nanti jam 11. So buat kamu yang pengen cerita-cerita, pengen request sok ate. Udah ada beberapa WhatsApp juga nih yang masuk. Ada Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kak. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh, ih tidak mengganggu waktunya sama sekali. Eh kamu respect sama orang yang sopan banget kayak gini teh, kayak Lara. Ih luar biasa. Pengen dibuterin lagu apa Lara? Sok kasih tahu ya. Ada Bazial juga nih, pengen diputerin lagu Teman Tapi Menikah dari Dito. Pengen sebut namanya dong, Baizal dan Bilqis. Halo Baizal, halo Bilqis. Thank you ya, udah dengerin Jaga Malam. Stay tune teman Pro 2, Rani masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam.

0: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
1: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Jaga Malam memberikan samaran di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama Idam. Katanya pengen diputerin lagunya Newman Powell yang Bernafaslah Sejenak. Salam buat Kang Randy aja, happy weekend katanya. Ih, happy weekend juga buat kamu. Ada Tiana. Kalau Tiana katanya pengen diputerin lagunya Pamungkas yang To The Bone Karandi, happy weekend juga katanya. Salam Jaga Malam untuk seluruh teman Pro 2 di Bandung. Weh, ini kalau gak salah Tiana, oh bukan ding, kirain yang pernah nge-whatsapp dari mana ya, lupa, Palangkaraya atau Pontianak gitu lupa. Soalnya whatsappnya ke hapus nih story-storynya. Kamu aktifin ini apa namanya yang 7 hari disepir, 24 jam disepir itu. Kenapa ya orang pasang itu ya? Beberapa alasan sih. Mungkin bisa jadi secara memori biar gak penuh. Atau mungkin juga... itu doang sih alasan paling make sense kalau buat Randy ya. Supaya memori gak full. Ada gak teman Pro2 punya alasan lain? Kenapa kamu aktifin fitur WhatsApp chat message-nya itu disepir setelah 24 jam, disepir setelah 7 hari atau 30 hari gitu. Coba kasih tahu Rani sekalian dong, teman Pro 2 di WhatsApp. Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Sambil requestin juga lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu.

0: Jaga Malam masih nemenin kamu teman Pro 2. Ada satu voice note yang pengen Randy puter dari salah satu pendengar setia kita. Siapa lagi kalau bukan Bang Fahri. Bang Fahri udah ngirimin voice note dari tadi loh. Gokil. Kita coba dengerin yuk teman Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas yang habis pulang kegiatan ketemu sama Duta Pendidikan Jawa Barat, sama duta-duta lain di The Botanica, sama ketemu sama Moka Jabar, sambil foto-foto bareng di sana, di Maranatha. Di Jaga Malam, a.k.a. Jangan Galau Malam-Malam, hari ini seperti biasa mau request lagunya The Weeknd, yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randy.

Armelia Putri, Duyana Putra, Aaian Richie Gilen, Tuvagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J, AA Jailani Nugraha, Zizu, terus Rizky Gatra, Kenny Lazuardi, Ibam, Arya Sule, Aris, dan Dianing Suci. Terima kasih.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Semua Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Rani sampai jam 11 malam ini. Seru banget and it's a special Jaga Malam karena untuk pertama kalinya Jaga Malam di malam minggu kita siaran bukan cuma di studio Pro 2 tapi juga di Obi Fan RRI Bandung. Gokil. Tiap minggu asik kali ya. Asik nih kayaknya nih. Bukan cuma Rani doang yang bisa merasakan vibe malam minggu di depan RRI Bandung. Kayaknya kalau kita ajak kamu buat nongkrong di depan RRI Bandung, seru kali ya tiap malam minggu ya. Sambil kamu mungkin on the way gitu kemana, mampir dulu ke RRI. Terus kita kalau adain coffee shop gitu atau jajanan-jajanan. Beuh! Ditunggu teman Pro 2. Ditunggu, nanti akan ada gebrakan apa di Jaga Malam setiap malam minggu ya. Anyway, tadi juga kita udah ngobrol sama teman-teman dari NGO Harapan Amal Indonesia soal beberapa movement yang mereka bikin dan bentuk kontribusi yang bisa kamu kasih juga, yaitu dalam bentuk donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT dan juga Kalimantan terutama ya, yang sedang terkena dampak dari bencana. Dan donasi dari kamu pasti sangat bermanfaat teman Pro 2, sebut kamu yang terpikir untuk bisa mendonasikan sebagian rezekinya, bisa langsung meluncur ke sosial medianya Harapan Amal Indonesia. Thank you sekali lagi teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam. Abis ini sampai nanti jam 12 kamu bakalan ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: pasti. Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella.
1: Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
2: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
1: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
3: A few moments later.
2: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
1: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
2: Suaminya, Sep.
4: Produfm. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produfm.
7: Jangan galau malam-malam.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 Throwback Time.
9: Masih ingat sama lagu ini?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, hariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok kumaha tuh? Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi, gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selama Produa sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Winnie Anindita yang nemenin kamu di pagi hari ini ya. Di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti kita akan dengar lagu-lagu yang easy listening buat temenin kamu. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 12 ada informasi yang menarik buat kamu. So, stay tune on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silakan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallaha, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutaqabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Kamu, kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda, yaitu piet, bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: Hai, gue Mangga Tama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Ada hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Produa FM.
5: Jadi 6 November dari Produa Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Produa bersama Winda Anindita.
3: Info Produa.
5: Informasi pertama teman Produa, Festival Lampu Lumilen di Taman Tirtoyoso, Kota Kediri, Jawa Timur. Di tanggal 22 Agustus 2026 di hari Sabtu kemarin, di mana Festival Lampu menghadirkan instalasi cahaya warna-warni berbentuk-bentuk ya. Menjadi tempat wisata malam pilihan warga, tiket masuknya seharga Rp35.000 per orang untuk dewasa Rp20.000 dan anak-anak Rp15.000.
3: Info Produa.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Penyanyi Budi Doremi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri, mengajak pendengar dengan karyanya untuk melanjutkan hidup ketika hubungan tidak berlanjut sebagaimana yang diinginkan. Budi juga menuturkan bahwa ketika jatuh cinta, orang kadang tanpa sadar memberikan terlalu banyak hal kepada orang lain dan juga menjadikan orang lain tersebut pusat kebahagiaan agar hubungan bisa kembali berhasil. Info Pro 2. Informasi selanjutnya teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak keluarga besar Wahdah Islamiyah untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dan menurutnya ajakan tersebut juga merupakan konstitusi sebagaimana tercantum dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentu saja dia berharap keluarga besar Wahdah Islam ini ikut memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2. Yes, selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96FM. Winda Ninita yang nemenin kamu di pagi hari ini. Semangat pagi, minggu pagi, happy weekend pokoknya ya. Yang mau udah aktivitas pagi hari ini, semangat. Ya pastinya aku nemenin kamu sampai jam berapa? Full kalau sekarang sampai jam 12 siang teman berdua ya. Pokoknya yang santuy-santuy nanti juga kita bakal mengupdate info-info menarik lainnya di Kota Bandung. So stay tune.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2. Siapa yang khawatir banget sama Gunung Bromo, teman Pro 2 yang mana kemarin sempat kebakaran ya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini membuka kembali kawasan wisata Bromo mulai hari Kamis di tanggal 20 Agustus kemarin setelah kebakaran hutan lahan berhasil dipadamkan sepenuhnya melalui operasi terpadu selama 13 hari. Oh my God. Oh my God, kayaknya beberapa kali ya si Bromo ini sering kebakaran, teman Pro 2. Dan saat ini, para petugas ini melaksanakan proses pendinginan, penyisiran, dan juga pemantauan guna memastikan kawasan tersebut benar-benar aman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi yang pastinya ada memperlihatkan ya foto di tanggal 20 Agustus memperlihatkan suasana di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seusai terjadi kebakaran hutan lahan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Jadi dari foto dari udara mengabadikan bahwa menggunakan drone. Memperlihatkan suasana terbaru kawasan Taman Nasional. Jadi memang ada beberapa yang memang udah gosong gitu, teman Pro 2 ya, karena kebakaran kemarin. So, tapi sudah bisa didatangi lagi gitu ya untuk kamu pengen kesana. Cuman ya itu dia, kondisinya masih belum pulih sepenuhnya ya, karena pasca kebakarannya itu loh, teman Pro 2. Jadi mungkin harus nunggu beberapa bulan lagi agar terlihat hijau kembali si Bromonya, teman Pro 2. By the way, kalau weekend kayak gini kamu kemana sih? Liburan kemana sih?
1: Cuci tangan berapa kali hari ini?

Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.